Aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru Setiap Gulain Balau Peningo Berprogram Lalau Pengiru. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33 lambar 32 ngau 33 yang lain dia tu kemaca gentrai angel tu dinga kejagut sempama siti tu agi piok ketuan Jesus bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya kebuan dia dipagar dia lalu ia numbak siti lubang dong india pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambil ungkup ia, sidak tinyua kebunnya, nangkap bala uluan ia, malu siku, munuh siku lalu nungku siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebunnya, mega ngagak sidak baka tinggal sidak tidulu. Ke penudia benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat babasa ke anak aku. Tang lebuah sidak tinyua kebunnya, medak anak ia, dia sidak lalu berjakuk ngapangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya. Lumai ya pansut di kebun anggur lalu munuh ya. Lebuah orang ti bempu kebunnya datai. Nama pengawak dekat kerja ya ngau sidak ti nyua kebunnya. Ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak ti jahitnya. Piak kasawat sidak. Udahnya lu nyua kebunnya ngagai orang bukai ti dekat merik ya hasil lebuah udah tembuk ngarang buah ya. Bok maya ti patut. Ku Jesus berjakuk ngau sidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus ti menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah lalu nadai berguna. Nyak lebih bagi berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus. Perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai tu dekat berbuah mana. Ya tila buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu labuah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam ngurah perisi ninga jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut ke orang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestin, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang ti mampu kebun anggurnya orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebunnya ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, ndak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tak mayar, ngenak buah anggur, tidak diketau, nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke, entara tuan kebun, ngak bala tinyua kebun dia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngirum ke bala seruan dia, awak kengumpul untung dia. Tak bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak yang tu pan dibunuh bala penyuanya megak.
Sida lu dah bersalah ke udah tuanya, degal udah munuh seruan ngau anak yau, serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suwa ngakai urabukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dah mesayah. Tidak semayalah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sidak serta lalu ngasih kalah talau. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasih ke ia. Nyalai datuk kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bangsa rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisi megak berbeda arialah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talo nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak megak yang tak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap rejuda. Bala ulun keseruan tau dibanding kengkai bala nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai rejuda pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bo ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Ta'ala. Lebuh ia ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita yang Kristian menjadi, merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru dia mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia yang mesayah. Tang bala rajudah mayanya menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai tiko Jesus itu ianya munyi tu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinadai gunung. Tangka benar, aku dekat kenok lah talo nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua lah talo. Kita Kristian menjadi pan suah bakal reti batunya. Nadai gunung buat mata dunia. Tang bergoh setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibli. Nyalai sedap merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedap. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati. Talo ngasuh sedap bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besar lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besar lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke penglurus dalam semua pengawak.
Lalu lebih lagi sila patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda dia sohya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak nitiah teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah desa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bahasa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak kerja balau rajuda. Makanya megak menjadi iklisya dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu itu lengkap kaku nak itu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, aku, agailah tala tip tarong apai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah tala tip mandu berkuasa tip meruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuta pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala siku ajak dia tu ledatai belum lama ya. Amin. Ya lah nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datang.

0: Ya nyanaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita dekat Gulai Ngau pengeluar program kami Margaretha Romel. Mbak harus telefon. Selamat pagi Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuah tu mana tu mel. Berita dayari kita di muka yang ku amat pengawak kita di tu pemanjai 3 hari program cowok ku saya bagi nama muka dah.
0: Awak sari tu hari ke penudi ne?
1: Ya, hari tu hari kepenudi kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tengok ke Nuan. Lepas kan nasau bala peninggal kebukaan yang kanya bedau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Cerita hari kepenudi, mai ke kita berita. Nama lagi program ke bisi diatur sepemanjang hari itu lagi, Ma. Terus ke Nuan.
1: Okey, terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Ya, semua bala peninggal kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi berdina sebentar aku nerus ke info atau ke berita sebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi aku berkunci lo kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekit buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 ikut. Jadi kemarin hari kedua nakak pukul 8 malam dia ingat 34,451 ikut. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebedau tu dan yang kaum sehari tu ingat 56,863 ikut orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi sehari tu hari kepenudi terkedantiknya tajak pan cari tu nutup dan asai pelabak aku kesal ke bala orang ke bisik tu nak ngambil bagi buat ipaduan laban cari tu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai hanya kereta saga warna borak ya memang kau peningau warna borak kereta saga mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program Sarawak Ku Sayang dia berlama minyak nuyan ke tempu nak nemu siapa ke nunggu nanti bakal ke gawak atau ke bentuk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulian kau cukai je meh ngai ke bonek kurang jadi bisa bakal tukik-tik raya semua ke nanti bala orang kemenang ke peraduan hari tu ke hari ke penuding jadi ya, tak digagak cabut nama tu orang ke nama orang ke dekat boleh peraya peraduan ke besai hari tu dekat di gagak ke pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang kita ke habis tu dan nyari pagi tu ianya program fun walk atau Christian walk ke bisa sudah ada sejalan ke sehari itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan saya pula saya kita peningah kau tengah-tengah orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai meluk pengawaknya pagi itu banyak yang ngau ngelansak lagi estik ku dah bisik berapa penyampau orang tengau apa ninjau Sarawak tengah hari tu lagi kekujung kebala kita pun ingat penyampau orang tengau kan kita beroleh yang dia ke bisik tak saya kau tu mail lepas kita ke jauh nari medak kan yang beroleh yang berapa orang nyampau ke ninjau ya lagi berkunci kita out jadi pengawak servisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke udah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini arti ya, Sarawak Pavilion tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi ke mai servis tidak ya, kira ke mat diguna mencari mayu tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya but kontor-kontor dia apa sifat Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi asyik nanti bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka nak ngiranya leluai nak ngiranya pemakai linut lepas bisa set pemakai linut deh mel no peninga bisa ulam ya dia sehat minyak koketai bisa ulam bisa sambal ya dua bantal pria sambal ulam itu macam macam bangsa daun ulam dia. Udah aku nyepek pas ya aku menguji baru sudah pulai ngecek nyo ini ya untuk ke pulai bisa muda aku makan sama yang dek ketai bangsa Melanau dia tau menuah ya lapan ya tengah menua itu tak ke bermuka itu sikit sebab lagi ni ada kita bangsa Melanau so memang ya nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai so kita pemakan pemakai asal di muka itu ya sekedar perkara boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh sawah tetap kunci lebih lagi nyenang program sawah kesayang lalu mau kelemai lagi pan aku akhir tetap main report ke kita mengenang program sawah kesayang okey mail kalau peningannya aja report aku hari muka mengenang program sawah kesayang di muka. Hari kepenudi, anak-anak datai, ini nemu tak ke boleh menang pada peraduan hari itu, hari kepenudi.
0: Satu tu, lagi boleh ngau kini masuk i peraduan ya, Ma?
1: Okey, okey boleh ngau. Ini tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih tutup. Pedau ya, di nama tu, pedau orang nentu ke siapa ke menang. Lepasnya, berjalan namanya, dia berskrin. Yang disebut cabut dia. Lepas ni nak cabut.
0: Nama yang berjalan pas kerian tekan orang ni
1: ya. Ya, tekan orang. Siapa bidik, siapa lansia. Nama nama pantutan. Anda ingat tau. Nanti kita ngau. Lagi, anda ingat mah IC kita. Atau ke receive i peraduan kita ya. Nanti ke kira sebukti ini ya. Kita ke menang.
0: Okay, terima kasih okay, Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sampai jumpa lagi ke pengawal. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sampai jumpa lagi ke pengawal Maja.
0: Okay, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi crossover tau ke report pagi tu ya bah dataran Pehin Setia Raja Mukah kaki kita ya ke bedawa lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus bah Mukah tu peninga tau datai punya koma tadi bedawa tutup lagi i peraduannya siapa meh ngempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba mukah dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngagi kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka. Okey, cerita hari ke penudi program Sarawak Ku Sayang Muka. Okey, jadi lepas tu lagi peningah, mai kita mending ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Raymond Guling. Tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting Romley Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sa.

Afternoon, Maxwell Franklin Sarai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agak nampung jakut Tuhan dulu hari itu. Ini ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngerambok maya nyok kelio Hezekiah ngerusak utai tidi kesayau ke orang bok menuanya kecuntuh ngerambok gambar ular tindang dia suah Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Tidak sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati tanggerai lalu hidup. Nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang dedingo kitai detancang roh pemati tang lebuas tidak muai ulung rusak utai tidur rohnya besarang tidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kitai merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kitai uliah dilepas ke takkan lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau penghabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Yang dalam cabaran kita tadi ukai seminok. Napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lah bagi kita nyebut utati benda. Dia pergedik ke orang lah bagi kita nyebut utati aman. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban yang ngerja utati ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakuti, ngumbuk jakuti, ngansak. Leban nuan sikit Arab, Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madahka. Awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal di nganti ia. Ia nadai malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk gulanga Tuhan Yesus di surga. Tau bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau yo, lalu kita endang merintah ngoyo di serga. Dia endur kita. Katino narap, anang do Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala endang bisi tang pengarap beko ngi sitannya tadi. Kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19. Kati kita Arab kalah talos minak siku aja. Badas ku dia. Sida antu mega Arab bergetar serta takut. Sitan udah ngasai ke pengantang di serga. Lebuh yo agi dikumbai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak. Lalu debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi. Lalu diambil aria. Lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai aris sitan. Dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak. Aris kanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di serga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliak tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana ngelepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau nak Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok. Tu bisa disebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyala bala menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba hari ti ka datai lah mayu handar nabi bula pengejar bula deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan. Dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab. Yesus sururan bisik ngau kita, sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lebanyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai kok ditinggal kita megang. Lebah hari dia kau datai lah. Tang. Pengharap kita ke Tuhan Yesus. Dia kau meruan. Balam maya. Nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu. Kais minat nyadi orang di Arab. Kita bisik kuasa. Sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk magak sitik ke buah. Orang tahu bergedik kenungan. Tik ia nak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit ngenungan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan. Kita bisa tuju penghidup. Ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci. Bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita. Shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji ke nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Dieng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimun Guliang siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peningau ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena China Astro 871 ngau RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninga ke kita ngau lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendeng ke tu dulu ngau tu peninga mumpu ada lagu. Bye.
1: Tambi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarai.

Simply Sarai.

Prisma.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SCC.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan pastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi, ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah, dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil," yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang, dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul, dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan, dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kita bersama Siaman FM Spektra 912 Suanai Hari.
4: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemakan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Hari ini Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Iza akan temani anda untuk pagi ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kita. Selamat pagi juga kita nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang bertugas yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak teruskan lagi ruang kita pada hujung minggu ini dengarkan lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari, untuk anda hanya di Spectra 912.

0: MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dengan Kak Ikmanul dan Najla Zulaika untuk anda Spektra 9.12.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza untuk waktu ini. Untuk anda yang mungkin tengah santai di rumah sambil layan Streaman FM, terima kasih banyak-banyak Iza dah ucapkan. Dan sambil-sambil anda tak ada buat apa tu kan, apa kata peruntukan masa 10 minit anda untuk cari temusnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan rumah anda, luar dan dalam ya. Sama-sama kita jaga keluarga kita, komuniti kita bersama. Kalau ada nampak sampah ataupun bekas yang boleh menekong air tu, musnahkan, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan nyamuk itu bertelur dan membiar menjadi nyamuk dewasa. Lain pula ceritanya kan, kalau ada kawasan ataupun parit yang bertakung air ataupun air itu bertakung kan, kalau boleh jangan biarkan air itu bertakung. Bersihkan sambil-sambil tu boleh kita mengeluarkan peluh ya, untuk salah satu exercise juga. Okeylah, apa kata kita nak teruskan lagi bro kita Zapin Melayu Lesti untuk anda pagi ini.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10:47 minit pagi dan saya nak kongsikan juga untuk anda, konjuntivitis adalah radang konjuntiva ataupun lapisan mukus yang menyelaputi bahagian putih mata. Konjuntivitis selalunya disebabkan oleh jangkitan kuman seperti bakteria dan virus ya, dan ianya boleh berjangkit dari seorang pesakit kepada orang lain melalui sentuhan secara langsung, berkongsi tuala atau bantal, sentuhan muka ataupun berkongsi barang peribadi. Oleh itu, langkah pencegahan bagi mengelakkan penyebaran jangkitan adalah penting untuk dipraktikan kerana setengah konjuntivitis boleh mengakibatkan komplikasi pada kornea. Ini tanda-tanda gejala konjuntivitis ya. Mata merah, mata berair, pedih pada mata, tahi mata yang berlebihan, mata terasa gatal dan mata sensitif terhadap cahaya. Dan pencegahannya, jangan berkongsi barang peribadi, ya. Kurangkan kontak dengan orang yang mengalami sakit ataupun merah mata sehingga mereka sembuh. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum menyentuh mata. Okey, itu perkongsian untuk anda pada pagi ini berkaitan dengan konjuntivitis, dan teruskan kesan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Kulah 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera henti

Itu dia tadi Arisa Tanah berenang band yang telah pun menjuarai juara ACSJ ke-9 bagi tahun 2026. Tahniah diucapkan. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info Start Friday bagi anda yang berada di zona 6 dan waktu sekarang 11.27 pagi. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun yang masih lagi setia berteman kami di Suria Aman FM.

0: Tebak-bak dia suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang

0: Kita Sriaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu baru.

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info surfer itu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Ramanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zuhur tengah hari ini 12.26 minit tengah hari, Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isyak 7.37 minit malam. Dan demikian tadi jadual infrastruktur itu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falat Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun setia bertemankan Iza menerusi Spectra 19.12 Raman FM seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan nampaknya kita telah pun berada di penghujung siaran kita, dan sehingga bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Iza mohon untuk undur diri. Assalamualaikum, bye-bye.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mu sibuk kerja beti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah je siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang macam ya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh macam ya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Raban bangsa Cina bisik ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang. Tinyeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemahila, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngakai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk yang ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bahawa pengawak dor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betong Demalam. Pemujurnya ulih sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesli Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Daya Bintang ke ngujung kia nerima prize RM8,000 ngau trofi. Mawat megah sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekitu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prize RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madok Mana lalu nerima prize RM1,000 ngau trofi. Prize ngagai sidak ke menang bak paketo disuak ke resident bagi menua betung Dato' Richard Michael Abu Nawas tingari ke sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggau pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sekorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda lati laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara tu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawal ti mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta direport ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusah nya ianya siko lelaki ke umur 52 tahun ngau siko induk ke umur 49 tahun. Seduainya direport ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siko induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive begulai ngau 4 ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketega hujan ke
1: Tanjung Duri. Kita pemandu baru kita ke Aman.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningan maya jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujang sigat kita SM Ipat kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak, kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak mega udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau. Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello Sibu. Jauh amat nyawa tau. Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah ada ejas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita gaya hari kita tadi hujan nyala dia tu
0: dah tentu kan. Oh hujan nyala nah. Oh. Engkau katanya namanya drawen bat tisi peniang. Ji kenyak kurang deh.
2: Oh amat munyi ko deh nenta aku na pansut ga kori. Buf kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan dia nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang toa, tahu yang aku nan mau kini kita dah ngiga, nan mau nama tegi ga ngiga
0: suang. Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri, hello Miri.
3: Ya, hello Gaby, Amar.
0: Oh, nama berita B. Udah ditinggal ke bos kita nama berita ni.
3: Oh, nanti kena tinggal. Tadi ngacau ni Gaby. Agi mana berita tu?
0: Agi mana? Aku nak ni.
3: Tanya tanya ngegay si dah ni. Udah muncul program SSJ malam tadi.
0: Proba aku on the way pulai bos ni.
3: Oh, sige ya. Benuk dengar kita ya, Sarito.
0: Anak pesan deh, nama utak asuhan deh beli bos deh, Pak. Betuang, anak nak rugi.
3: Oh, anak nak, namanya pesan pemakai hari betung ni mai kemirin ne.
0: Proba aku bisa ingat kita sebuat dalam kereta proba aku.
3: Bisa ingatnya.
0: Ana nak ingat ke bi de bana. De dia le minggu baru tu. Segi empat kami sebuat.
3: Dah terlebak kena tinggal lama aku gebe. Nak ngacau ga.
0: Oh, tang sila hari betung lapan mujur malam tadi. Mesti mai ayam ke kita sebuat tau. Okay, nyata deh berita hari Miri kita terus ke Limbang. Hello Limbang.
4: Hello.
0: Apa pama Limbang tau. Hello ke Limbang. Nama berita saya tau orang Limbang.
4: Mana berita tu nen?
0: Nada sakit-sakit lah nada nen.
4: Nadai gak sakit apa je Tuhan gak.
0: Awak nyentuk letak nana kalah ningal dia sakit.
3: Aman. Sakit
0: hati ni anda. Anda sakit
4: hati. Nya bala baya aja gak sakit hati.
3: Semua bala baya gumpul betul mangga malam tadi.
0: Benar nalan ni US tiba nak tak takut.
3: Makai kereta.
0: Jaga aku kita udah ten ku kayak lagi.
4: Okay,
0: nya mana berita tuan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
5: Kak saya tu. Nah, dari pengawak tu duduk tu.
0: Engkau benar makai kini Yon.
5: Nah, dari makai.
4: Amat punya kena Yon.
0: Ni nemu rapa kini
3: udah makai ngai menyanyi nyebutnya Gaby.
0: Oh, ngari tau.
4: Makai tau anda jangan makai hati bulam jantung pedih. Ya. Nah,
2: nyamai ke? Jantung kenyanya main.
4: Nyamai. Nyantu pisang. Mana nyamai?
2: Pisang. Nyamai. Au. Nen dan Nen.
4: Nama dia jauh dan Nen. Kini dengan buka ke apa Nen?
3: Buka ke limbang ini.
4: Nama.
5: Oh, nama jauh Nen.
3: Tekanan GB.
4: Anda nak kata Singapura dia dia.
2: Oh, nang awak awak ke ya. Pelaba aku ngante kita di Sri Aman to lagi. Ibian pelaba aku ya nak ke dia tu dia bungai mage yang tu.
4: Aku nak bisa nyawa di GB kita mit mit awak nyawa tu.
0: Anang kau ngante sida udah ngejasnya. Oh,
4: udah. Okey. Oh, anda manjung. Mengapa ni?
0: Aku nak aku nemu musim tadi tu apa musim aku meletup tadi tu lagi.
2: Nama penyanyi kita
0: ini. Nama penyanyi.
3: Anang dari impu aku meletup nyak ke irau.
4: Baru orang orang apa?
0: Gagal bala bayarnya aku ke meletup. Okey, kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman, bayar tak perlu aku. Hello.
6: Hello.
0: Nyawa. Ah, bulak kaku. Nak nak sikok bayar tinggal. Aku main dekat list bayarnya kebetulan kedai.
6: Oh, gitu.
0: Tinggal. Oi.
6: Nak tinggal dia nyebut bayar dia nyau liar semangat tadi.
4: Ya, ya boleh.
6: Ana nyebut ya.
2: Aku nyadi di pena lu sawat kau yang ngau bayar tadi.
6: Madah kia mama. Nak tahu sebuat utak keberantau misalnya. Ria harus semangat kita.
0: Nemu. Mama, mana ngulak aja.
6: Ini, sebab kalau gagak kena tuguang tu.
0: Aku bisa menak gama agama bian megai karipap ba betuang
2: kita karipap baru.
0: Siapa ngagaknya tanya bian
6: karipap. Anang ngagak orang ngagaknya. Dah uji pedak kami kemakai. Kena saya kita mudah.
0: Nak nyangkong orang ngau ngeso.
4: Mana kita kenyak ko ya? Mana ngeso kita itu? Nampu. Utanya main ada kalau orang yang kau kita tu, tapi dia sor kurang.
0: Nya tadi kami.
6: Musuh yang kau dah nak kita. Kalau minta utai baku.
0: Nya, nya main ni.
4: Kami ngau, anak kau ngulak. Kami ngau ke rumah ngai.
6: Nya bapa kali, nya dah masa. Bisa lorong baru.
4: Aku ngasuk ke rumah ngai. Bisa jauh. Bisa jauh tak kenali hal. Mula manua aku ya. Nih. Mula manua aku ya.
0: Bulu manua lah.
4: Manua pergi lah losak nak tahu.
6: Udah lagi kita belayak penyanyi ke. Pasal lagu.
4: Yeay.
3: Bisa nggak orang betul malam tadi?
6: Bisa. Oh. Dua kali mandai. Tiga kali mandai aku.
4: Benda saya nuci mata.
6: Nama itu C. Bersih belah mata ni betul.
4: Usok nyok mengusok mata.
6: Usok mata anang merah lagi.
0: Okey, bala peningah nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau megak lagu peminta antara station. Jadi bisa antara kita kak dulu ngante nak ngai aku ngasu.
4: Marnya so dulu. Mayo mar apa kau?
0: Mal kini. Kak di dulu mal.
2: Nah, dahinya nanggu
0: dia. Okey, mal. Okey dia.
4: Kau bisa korang dekat ngau ke?
0: Oh. Nah, dahinya salah. Kau buat kemal ke?
2: Nak kak dia tu. Nah, dahi ke temuai kita itu deh. Atau lagi kira ke minta nama tu nyuruh ke rempu tumu ke lagi ni.
4: Okey. So, ya dulu. Kau akan nyuruh tumu.
2: Meses tadi PM PM lah ke.
0: Okey.
4: Lawalah.
6: Bagaimana?
2: Kau. Oh, kita
6: perpindah
2: dulu mengaus. Oh, bisa. Ada salah kan? Tiba-tiba peningat kita kak kita medak begini gaya studio mini kita.
4: Nak kalau tu mau dijemar kini.
2: Nanti ya studio mini mini kok kita meet gari ke bak kontinya yang tanya pihak kita boleh medak kini gaya operasi kita meh. Okey, rendang kita ingau sitte lagu. Lagu dari Stella Philip to, Nen. Lagu dari Stella Philip dikumbai Anang Andal. Aman ya, lepas deh. Okey,
4: kau pernah.

0: Nya, kumai de lagu kami hari moke
1: atau apa mana ha?
2: Nawa. Pengen dah mana cuba.
0: Kita nak kembali baki ya ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Kangat mana?
0: Kita enam lepas kita telebok maya tu jam deh. Nee, bisa ni ngau tadi?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kena kat ngejah hutan itu udah dari dejah pusian guru pusian kile tau. Ah
0: okey menen.
2: Aku putus stadion ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi kabut mak aku.
0: Nyawa de au au au aku ja de. Okey, ha terus ngagak aku di muka di tau ne, ba ninjau Sarawak, merik selamat. Tengah hari, ngai semua bala peninga, sebelum aku nerus ke berita tau ke berkunci ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak. Dulu merik nama tu ngelalu ke semua bala tau kena sau bala kita ke semak ngau muka nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam. Lebih apa ya? Nanti semek-semek dulu tu daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka. Kalai nanti kita berarti ke denen dataran pengen setia raja di muka di tu dua palan ngatur program Sarawak ku sayang. Bermua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayuah orang dah tamak di peda aku. Sidak ketamak kia. Jadi berkunci ngau kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge ante penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tu deh, ngelamak tu program Sarawak ku sayang bandur bukai ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayu orang datai laban ka nemu pemutus ba i peraduan nemu di pelapa ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelapa
1: ku yeah.
0: Laban bisik ga udah ada kunci ke ngelamak tu deh. Semanjai berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curek bureknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke diklala buliah gagal meh kira ke uliah ke aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Alun nepan nya.
0: Awak lu nepan meh kita nama masa.
1: Banyak kita ya terus lagi Stevian. Stevian minta undang.
0: Ente, iya kak nyambut kita itu.
3: Kau.
0: Iya, mak.
3: Kau.
0: Iya kak nyambut kita sebuah.
3: Dah jabang sebuah ni, dah tutup aku.
2: Pergi kelala, ngelanjut.
0: Sebuah ni.
2: Kamu sebuah ni.
3: Kati, bala mayuah, mayuah, meh. Eh, nama mana di
2: gang? Tahu pebin.
0: Udah pedih hati, pin aku mai dia bayar. Pada awak nama buka kelayang lalu bayar aku ya.
3: Bayar. Pin.
1: Lalu aku dah nak.
3: Kita bang, bagai kita deh. Bisa lah.
2: Ah bang.
0: Kau. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 itu. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tu sigi pelabak kongka ya macam rekod mo kita lemai tu lagi laban naka pukul 6 lemai kemarin dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk ba i peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau laban dia kita boleh ngadu ke my JPJ kita atau ke my digital ID kita boleh mega ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecek saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke abad dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ Mobile tu ba luar tau ke parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar hari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau berita ke bisik dah dibaca Sam tadi ni bisa nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tau tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sida kedatai tu 6 mayu gato di kumai kita mayu 500 lebih ikut kedatai aku aku mpo batan tu buah ka ngau orang nak ganyadi nan mu nama kita nanti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelara orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya nanti ya ke naku denen ya kita ini tia kita suweh nak nyebut berkenya ngau ke kita nama kita empuna ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang diri empuna
1: nama diri empuna tau seberapa nama diri empuna
0: ngano diri empuna seorang ngano ngano kita itu sitik lah sitik kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau transi yang ati kunusi ke tau ngenang pemakai ke bisik bermuka
1: apa makai
0: eh? Laban tu tengah hari tentu kita bisik laba aku peningau nah di luar dia nanti ke makai belah luar tentu kita berundikin di ini kita makai nak nemu lagi tang suai lagi orang Indo berkenyap pedaku okai ke tau nak nemu nama kita Indo tu pedih aman kengigak dua makai ya lagi baik orang kia ngai ganti orang madah kia kita ngai nenen
3: bah pedah ngede orang lo pedah
0: ukai nama ya kebenar udah bisa dalam untet tang ati ya ge 2 3 atan nanti kita bisa ati 2 3 bakanya kita tahu data ngai
3: kelas harima
0: kitchen dito laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai ka kita ya ku aku nanti kita data ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba siti-siti luarnya di muka dito ba muka kitchen dito nyamai dito magian kita nguji pemakai ke bisik di muka reti ya nya pemakai asal di menua muka dito ba dia diperhati ka aku bisik tipus bisik linun amuyat kenya deh. Ya mana ya nen? Bisik set es kali.
1: Kira ke
0: tahu kita kita pemakai.
1: Buyatnya.
3: Mesra ngelai.
0: Pakai sehat. Mesra ngelai. Baru ya aku ni. Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa mo? Bisik set yang punya. Bisa bas bengkas tolnya, ia bisa ulam, ulam, udahnya bisa dua bangsa berkenya sambal dia. Udahnya bisa bas tol sini dah bisa ikan, ikan panggang, kulai ke dia bisa sambal, bisa ulam, sekali dia engkau sayur. Sayur pakok pula buat aku nanti nak salah pada aku lepas aku nak beli
4: beliau
0: aku beli store site out hanya buyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual lepas kita nemu di mukah di tu dan ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sedak nyua tepung linut di mukah di tu kira ke mudah ge meli nanti dibanding amba menua bukai nyamai ge nunggu leh ke tepung sago nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisa tipus tipus kalau makai kita nen
1: narai ko
4: na kena
1: tanya
4: baru ya ingat tipus nya
1: tikus kalau mula tipus na
3: ngoje rumah kai di tunya
0: iya nya saleh nya ke au hanang ka kalau ga anak mayu pejalai nuci mata tipus tipus tau ia di ditungkus ngau daun tu nen Kakak sidak ente bakal di menua semenanjung Malaysia ko kita na.
1: Oh.
0: Yang ena di bakal otak-otak dan kita di tonda yang ena isi ikan ya, bisi bisi gulai rempah. Isi ikannya bisi gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya na sili na nama resipi yang kau orang ngai gam ada ke kita ya. Dirempu saleh dirempu kan nanya lebih. Tang aku kala nanya resipi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebaka. Tang ya bisi rempah yang puh digulai sida ya isi ikan sekali punya ikan ikan pareng ko ya ikan sardin bisi ga. Bisa gulai undang ga? Bisa kena pedak aku bagi tau suntung. Bisa magang. Ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidai. Dahnya dipanggang sidaya nya nen. Ditunuk dipanggang sidaya ngena areng di pedak aku ke ba mukah dito deh. Mukah kitchen dito. Dipanggang sidaya tunu sidaya. Nah, bisa orang kah makai rangkai-rangkai ga? Bisa orang kah makai ya basah-basah? Bisa ga? Teng dijual sudah di to. Nah, ya tentu rangkai. Teng benuan penyamai yang dempok. Lihat kita berundian nih. Kini ya saya. Ia nak tu masin. Nak gian tu tabal. Teng ya bisa manis yang po. Hanya pemakai tipus. Ngau megak. Pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya tang disebut
1: kue redam
0: tang disebut itu redam kau ya di tahu yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam enggak
1: atau bunyi
0: betul nasi melanau ge ya
1: ya mana nitiah sida empu undur deh
0: ya
1: kita temu kita redam
0: penyamai udah mayu kak aku kalau nyepeknya buat menua bukai tentu ya ke dispek aku di muka

0: Digulay-gulaw. Yung benua nga ngat gagaw idea. Beli kita. Lemau aku nusi. Laban tengah hari itu. Kira kang ini yang kita sebuat gagaw.
1: Mau ni ko mar tadi nya. Ia ke tipus kan antaranya. Ia ke nanti dona disebut ya pipus ya pipoh deh.
2: Pipoh.
0: Pipoh. Bisa orang nyebut
1: tipus. Tanpa ulah nau.
0: Bisa orang nyebut ya pipus. Bisa orang nyebut ya tipus. Laban jadi kita bangsa melanau tu mayu mayu jakau kesidaya. Bisa jakau sidaya nantu sebaka nya gak pemaneh ya kita datai ba siti-siti dua deh kita ulih anu oh bisi lain lagi jako menua sita tu daro lain lagi banding gau balingian
3: memek ko ya
0: rajang lain lagi nya jako sida ya ka ku tu kau kare ya
3: buka
0: ya lain lagi
1: ya tahu deh padah kita beke otak-otaknya deh makanya ya.
0: Otak. Dulu daripada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
1: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi. Tu nak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama lagi. Lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago. Ya
1: sedih.
0: Pemakai di menungkah tu. Dakini nah. Bukan ama gak aku nusi tu. Lah banyak aku tai ke depada aku. Ngambil nyamai ge aku nusi ngai kita sebuat ngau bala peninga kita. Kira ke keunikan basiti sistem dua dan dua ngatur program Sarawak ku sayang.
3: Ya ke jelimot ada mah.
0: Ha?
3: Ya ke jelimotnya.
0: Ni jelimot.
3: Matal. Mudah den.
0: Oh, nada.
3: Mudah temuka.
0: Bisik, bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Oh, siti megak bisik batik linut dijual orang di to. Mana Ahmad? Regaya pan bergaul. Tang kita nak ulih madah ya bergaul ketegai ya mar. Tang kita kira ke tau madah kita gagal ke hasilnya tadi deh digagak ngocara.
2: Unik.
0: Hasil unik. Saya cari. Kita nak ulih madah ya mar. Tang nanti
1: tradition
0: di pedak temar, tang labai emar ber creativity craft tangan yang bu.
2: Ya.
0: Mana salah kita nya Malaysia deh nanti ya labanya unik. Di tau aja. Ya kira ukai gemar deh di tau aja bisa. Tang ya ada tay ribu.
1: Nas makau ke kena yang mati maka nyama lima di tau gagal ni. Tanya porangnya. Tanas makau tay tadi ya.
0: Ya, bisa mereka dijual di to. Aku tu ngambil kebala peninga kepada datai tu. Kira ke bisa muka runding hati tu, mendatai gitu. Bisa mereka dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di mukeh di
1: to.
0: Meli air jus nanas manis, manis.
1: Beri garam. Ini
0: kutai asal.
1: Beri garam imit mah.
0: Ya.
1: Lemak ke? Lemak ya
0: saya. Apa pia ne? Ya, segi ori digagak ya di jusnya dia. Nadai digulai ya gula, bedak mata akunya. Nah, nemu resipi ya ke belakang dia enggak. Atang nyamai ya tengah hari ketau. Hari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke bukai. Oh, kira ke promote pemakai aku tengah hari tu, nenek.
2: Namai kemayu ke orang datai.
0: Ya, laban lemai tu lagi. Price-nya meku aku. Ya, selalu yang sesuai lagi di pedak aku hari program Sarawak Kusayang sebedau tu deh. Sidak ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita aneh ke kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ni udah tutup nama
1: counter.
0: Counter.
1: Kompat tutup
0: balik. Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empu ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukut. Nah.
3: Nemo, kau nemo.
0: Bida, iben segi mayu penemu.
3: Rindo, labannya surut mansang, surut mansang.
0: Iya, bida lukutnya, bidanya tak sebut kita perahu menya, perahu. Iya, tang ya, engan jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya, gejakok sida ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun, sebangsa daun lukutnya, jadi.
1: Bukan daun buahnya.
0: Bakal daun buan. Nanti ni tiak kau sida ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sida apa mungkin.
3: Lukut itu dah salah. Bakal daun arjang.
0: Au, ya bisa daun tua ya, kena ya,
3: ya daun muda. Ya, dekrangkai ke.
0: Ya, dikena sidak ya, dirangkai ke

0: Sidak ya, dawin tadi dipilih sidak ya, nitiah ke pelandia sidak ya. Jadi lumak tau, nitiah nasib sama tau. Laban ya, nitiah ke angin.
1: Apa kelaju ni ya?
0: Siapa kelaju ni ya?
2: Ya, nyuka.
1: Letai bu pelangkai.
2: Nyuka datai datang surut baru.
0: Tu Adisman, udah lumak deh. Udah lumak dulu, dulu ngaya. Oh, udah nyada tainku ke warna biru ngeliah ya. Teng tetap metua leh lebah rebukainya. Nya main bida lukut ya ke narit ati ulian narit ati orang kedatai ba program Sarawak ku sayang di muka itu. Pekitnya sigi agi jalan nanti subak ba ai meh ai sungai naunya sida belah Banten tu. Kira bisi trek meh ba fiber sida ya disi ka ai gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya. Bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguk sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik hari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisik awal lagi kak aku nikahnya kia saya ke udah datai program Sarawak Kusrayang keempat nyukup kami berzona
2: nenggau denen
3: anak yang aku boleh jawab bakal buat angkat lagi lah buahnya lama penari ni patah pembuangnya
2: uji dulu
3: nanti aku uji
2: aku support baru ada
3: nanti cakupnya
0: sabar aku sama pedih suai
3: kak enak tinggal aku aku
0: dia tinggal
2: yang enggak nyari tinggal
3: orang kak pembuah kan lah kak gek nyari
1: biar gek bunyi temang kak bunyi
0: aku nyak program Sarawak ku sayang berapa hari tu mayu lah ke bandar ya tak ke dekat dikunci aku tu rindu berkunci ke tak ke di pedak aku di tu ngambil ke datai gek meh bakal kita ke berandau nemu deh aku medaknya tak ke pedak aku nya kenennya dulu meh
3: yeah.
0: Berita aku ke di baik ku hari muka tu.
3: Iya, terima kasih ya Hakim Wan Mal. Kita terus ke Miri. Hello Miri.
4: Okey, okey bi jadi sebenarnya kunci ke berita hari Miri kita terus menenang setiap lagu hari Winilbert.

0: Iya, sitik lagu hari Mami Winnie Albert hati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne GB hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pian mega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri tania ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau tanya mega ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk barengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak yang sigi semua juara dalam hati kita ini GB okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di Niah Empai Lama ya jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis atau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah Sepupu waktu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumba ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komite menuanya. Jadi penyelai Niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Api megak pemana sungai Niah serta megak budaya komite menuanya bisi potensial nampak regata nyadi pemata dagang atau muai ke baru. Hanya di mak pengraminya Datuk Lukanisman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata Subis ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita kecubah yang berkawal dengan program regata Subis ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegang program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buap ngau karang ajak tangan nyadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar lagi. Jadi dia tu pengelamak 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis api megak penerbit aktivis budaya pengajar ngau komuniti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bu pemegak bisik pesta pengarap bu ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra hari baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Tajapi ya, pemuanya ukai seminak deka ngasil ke mayu hagi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun. Lalu ngau nyak ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YFM Miri. Jadi berita ke penuh di tau ke Siti tau inyak berkawal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Jadi Om Geoscience National ke-39 2026 dekat diatur di Pullman Miri 1 ngagai 3 hari bulan 10 2026. Ngau tema ya ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006. Ati ngeriang ke perjalanan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat dibaik Mansik ngagai Guanya kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi Mansik pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 ianya 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nyak tiga itu berita ke di kunci ke kami tak di mic kami hari Miri tu Gaby nyak terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguyah ngagai Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku mai kita ninggal ke berita Limbang dulu aku mai kita ninggal ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninggal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai. Jangan lupa tekan like, minat-minat, YFMM.

0: Ya, yang tadi kena jayau tubuh nuan nari zamri datu zamri emera kita. Jadi yang kita kebelau kena jayau tubuh, jadi kena jayau tubuh masa itu kita ngau kami kelebih lagi bawa ninjau Sarawak. Ngalah aku permintaan transstation maka ke kali hari itu. Oh, jadi sama tengah hari kita itu ngaji bapak peninggal kita. Jadi terima kasih hangga ngaji pengen program kita. Hanya di Kuching, Ibian Sriaman, Mar di Mukah dia. Jadi Yun di Bintulu ngau bi pemiri na tinggal mengangge balap tinggal kita ke bisi mendak kita media sosial kita komedi drama kita tau mengga bisi tinggal kita ba lubang ribut tengah bercurung ribut kini bisi tinggal kita ngau pe mengga ba RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu dekat mai kita 6 station ngau serta balap tinggal kita hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti ba menua utara Sarawak lebih hakit di Limbang ngau di Lawas jadi baka ke nitih ke gaya hari kita ke sekali itu di Limbang ianya si dah seminggu tu tadi kemari lemai kemari dah hujan jadi ianya tadi baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ketengah hari itu tadi pukul 12 tu tadi ianya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus jaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang baik ke tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ai nak puang hari pengering pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu dekat dikongsi ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasyen Apalan PUMNAM SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUMNAM Sekolah Sekendari SMK Limbang yang akan megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Jadi penemuai ngagai Palan PUMNAM yang meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilir operasian palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediakan ngagai Nembia. Sama bisa datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pelilih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUMNAM jadi siti ari jalai berguna ba pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tiga. Nyalai pengawak yang dia keperengka guna belajar ti ingkeman, rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak oleh belajar dalam ruang ti berkualiti. Berbangunnya, sisi engagement perambu pemansang Limbang yang di pelasar endur merendau ke guna ngau tujuh pemansang pelajar di pelilih menatau yang kaum aspek infrastruktur perangka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri itu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkongsi ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuai ngau pengawak ngawal diri itu setipak ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira endur ngau penatai. Jadi komitmen JPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransil nentu ke pemansang pelajar seluruhan nyingkang setipak ngau guna kemaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi itu bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ricah ngau maiwah macam aktiviti main asal ngau pekit titik ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang titik rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas, program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena hari 6 tu tadi, mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit ngau pekit kaligrafi, tim beri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengerinduk sidak berseni asal. Ini pun mereka bisa diatur pekit karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berpasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup keburu elemen asal dalam pengeraminya. Ini pengawak ngatur aktiviti tu mega meri awak ngagai nembiak rebat baru ngelala serta angkuan ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai teka relax lagi interaktif enggak serta ngerindu ke hati. Jadi kelimpah ring recah kagi pengerami kue bulan program tu nyari pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak begulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setipe enggak pemangsang dari segi sosial kita enggak mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kegunsi kaku hanya pengerami kerja diatur adi Limbang kelebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita Limbang hanya bisa mega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba di datu nya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita habis semuanya berkampung kita di Liman itu nyari PSKPP kita peringkat kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke ku ianya Pesta Nubalaya teka program ini Nubalaya 2006 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 Dewan Sempurna MDA bertubiah jadi sepanjang pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena nariat minat kita, kena nariat hati walau mayuah, lebih lagi orang luar dari Limbang, di Miri kini, di Sabah kini agak-agak di Brunei, lebih lagi negara jiran Brunei, kita agak-agak wilayah persetuan lebuan kita itu datai, sama masing kena 30 hingga 31 bulan, ya pesta belayak dekat diatur baru, untuk tahun 2026 itu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikap aku ke dikunci aku tadi CCTG Anyway, ni lejau ya. Oh, nanti tol tadi hanya ni deh, melenyau deh. Oh, nanti kita tanya baru lagi, tunggu kita baru lagi kompon saya baru deh. Atas sekali tu hanya penguah merik darah tu nen, bunyi bekas lama merik darah tu tadi. Okay, seminanya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga. Iko orang ke bisi tiga iko orang kuliah diselamat ke tengah derma darah kita gitu, ke merik darah tadi. Jadi ni ke sida hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sto darah sebab pengerami ke bukai tiga datai ngau dekat datai unit atau buang darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah regular atau ke baru datai ke mua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke benduar ke dah diletakkah dia kena mantuk jaga stok darah betika setiap optimum diguna pesakit. Jadi pengawal merik darah tidak diatur kita di mantuk untuk sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi untuk minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu tidak kena hampir tidak sempat jadi tahu bisa baru 11 bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngai UPS tabung darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anak ingat mai tinggi kita ke kapal kita. Jadi pengau register ke penudi hanya 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki ngau window. Jadi penerang ti silia oleh WhatsApp atau ke telefon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita atau aktiviti di konsi kita di Limbang ni. Jadi bisa lagi kita berkonsi ke baru. Ini pula berogen wan di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu, aku mai kita berperinan dulu dengan lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, nyak tadi lagu kena kita berpindah jadi Merit Sama Ngaliari Nen bin mar bingau hana ngau mega peninga ke penum bulan kita jam ke dia tu jadi berita keterubah ke dipungsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak boleh momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngerembai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi bak pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah Ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Bisik mega Ye Naibum, orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berplasar ke agro pemaduk manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026. Ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan mega diberi bak kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu bak pengawak kesama dia premier kita yang mata ke pengawak bersiliah sempekat pemerhati hati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak, Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Sdn Bhd, Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Sdn Bhd. Ngau tu ulihnya di Singkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngawul agensi, koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megap si nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawak logo ungkup skim pensijilan bahan tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peninga diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi. Lalu sarituk hari kepenudi ya 4 hari bulan 10. Lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi, orang dagang ngau pemain industri mantai ke potensial innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri-food Sarawak. Lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke lekah jakut innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar, automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai tik meruan dikena mutar ke penanggul pengelikun pemakai. Lalu bak pengerami itu bisik mantai ke 201 atau ke 201 penyerta bak mayu bengkah segmen yang kawam anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen. Lalu mayu macam hasil bertanam bertupik, produk industri berplasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang, agensi, koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiak prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disari tu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke Bedau Nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak berita kedua Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayan 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga. Lalu Carnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemarik tenyak 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu. Lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen Lumba ngau Mayan music ngau kreativiti bak Siti Panggau, pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nerenak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomain serta angkun ke penyelai budaya. Okay, ya, berita kedua. Lalu berita kemenuni hari kami di Bintulu, ianya berkawal ngau sebengkah pekit ke dekat diatur di Bintulu itu ianya pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS bak Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilat dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut hari mayu bengkak kelab di serata Sarawak kelimpah hari pemekit hari sekedap menua. Lalu yang bengkak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan Muay Thai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi berlabuh hari 16 untuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ingu yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Gaby di Kuching. Sebenarnya jam ini ke lagu hari Raban Tanah Bernyak. Lagu kena kumai Arisa ia ketulis kelompok satu juara SCSJ ke-9 malam tadi.

0: ayah merep ngegati ngegai araban tanah berenyang tiada hanya di juara SCSJ ke-9 ya kedodah diatur malam tadi 3 hari bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong Siti Ari ya kena manis ngagai balap ninga pia mega mensi mayuh ya kebise kena taik dire ngagai program tu malam pia mega ngagai balak kru ya ke ngau nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mansia mayuah balak kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu mayuah ya tebal ya ge dalam pejalai mulai ke dire nyalai bersamping ngagai Tuhan minta pengelantang penyenang pia mega pemujur nade penanggul bab jalai sida ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepon ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawal ya kuda nyadi empai lama di Sri Aman itu nyadi ngelansa program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board diatur di SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah peringkat tambah ya kedia ada ke perintah Menua Sarawak inisiatif kena ngegap kagi perkara pelajar digital sekolah primary Cina ti dibantu perintah di menua kita Menua Sarawak kelebih lagi program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baruah opis menteri pengerai community pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili menyatu bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembiak. Lalu to ngemuntang kaget pengawal ngajar ngena perengka multimedia piamga video grafik interaktif serta digital. Lalu hari perengka tambah tu tadi pengawal ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar di jampat di kerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujud di penyadi kekaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisa ngemenar ke agak belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah kagai atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih Menua Lubantu pia megak bisa datai ianya Temenggong Kue Asing pia megak Encik Kua Jack Seng Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak pia megak pemesai upis perintah pia mega tuai-tuai raban bangsa kelebih lagi di pelilih Menua Engkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak tu berkawal ngawa pesta surat tua ya kebenung diatur jam diatur berengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelakak surat tua dataran Sri Kelakak Seratua. Lalu aktiviti tibenung diatur nyerombak program tu ianya bakal lumak perahu kena kumai regata kurian pekit main bisik ngatur mega pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke piam mega bisik diatur bansal berjual kemacam barang bisik mega diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung San She Seratua. Lalu bisik mega diatur nyerombak program pesta Seratua ianya fun fair pesta Seratua. Lalu wanangkan kenya peket Battle of the Band bisik diatur mega peket ngelagu perau peket main ball kedai kumai VIP football pia mega konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenya Malaysia tak pemerindang atas pangau hari penyanyi menua kita dito. Jadi sentang regata krian tidak diatur berserimai dengan program to pesta Seratua bisik udah nerima lalu maya to maya pesta Seratua tu nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang sudah madah ke diri engkau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngali hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang engkau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu baka lanun dir rana kat yang kebisi 3 buah perahu pian mega raban barakuda todak berjaya borong garuda landas saga LCHT 2 ngau helang tasik. Lalu ungkap kategori bidar 20 regata krian pengayuh lelaki raban yang ketuliah ke lumur 1 ianya landas helang tasik, lumur 2 ianya lanun dirana kat, lalu lumur 3 Lanas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat diatur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat diatur di bagi menua betuang atau kepeliliah menua pusat. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 dekat datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 yang baka bidar 10 lelaki, bidar 15 lelaki, bidar 20 lelaki, bidar 25 lelaki, bidar 30 lelaki, gau bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi di perkongsi berkawal dengan sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua betuang. Jadi layar cycling Carnival 8 Edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tu 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar betul. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penyanyi-penyanyi menua kita itu. Pihak muka diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak muka tenis, pickleball, batak tali, pihak muka bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah hinyak, bisik muka diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang ngau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program Layar Cycling Carnival edisi ke-8 2026, lalu bisik muka diatur pengawak berperasa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua betuang. Pihak muka bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkup ngagai mesia mayuah kelebih ke kita ia kedekat ngulo Layar Cycling Carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tu ilak 9 dari bulan 10 nyentuk ngagai 11 dari bulan 10 2026 balai kedekumai RTC Layar Betuang. Nya berita ke penudi diperkongsi ke YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih lagi Nuan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven.
0: Okay.
1: Lagi kena kita menggap program kau. Jadi ya, datai berak nul aku dekat ngelansak sekedap berita hari kami di Kuching. Tang sebenarnya kita ingat ke lagu hari Maria Senin.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Renggan Final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Frank.

Bravo.

0: prize yang akan kita nak kemenang berapa kit tau udah disurat ke Residen bagi menua bertuang Dato' Richard Michael Abu Nawas tiap hari kasapit premier Dato' Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati yang akan kita kemenang pihak mega. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita ukai seminat kru YFM maja tang mega sida Ari Seriaman mega bakasya insin ngau kru-kru kebukai Ari Seriaman Miri mega Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke Anugerah Carta Sapa Juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tarik dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang megak ngarap semua ke sponsor lah, ngarap ke Mayu Hagi tahun-tahun kebukai Mayu Hagi kita ke sponsor ngambil ke namanya pekit lagu-lagu bakal anugerah carta sampai juara atau mujul serta mereka kemansang ke industri music kita Iban ya hanya tadi berkawal dengan anugerah carta sapa juara ke sembilan ke udah mujul amat diatur demalam jadi kita nguyang agai semengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengelama 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri teliti ngau telecommunication ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke mensia mayuah di perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya amin nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka muak ke malam bala peningah 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatua bak dua kesama berserimai ngau pengalami itu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya hanya tadi berkawal ngau pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat dia tuwel berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat boleh 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya Festival tu nyerumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006 pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif dengan mandang ke seni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi asia ke buliah hari berjual kraf hanya 2.4 juta ringgit yang maksud ke penerang tu ba awam pekanan berita empat lama tu kudah ya jadi peringat maya Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah dia tu hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 tu ilak lalu disadang dekat dipasuk 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bak serata dunia tu ya. Nyeri pengalami udahnya ilah ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngakai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Hanya tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita yang agai berita ke sekali tu peningat kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tila pihak kuasa pihak menteri Baupia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mana ke forumnya di sadang dekat ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua lalu tu yang kaum orang ke bergagak ke polisi agensi perintah sektor tingati kediri raban akademik ngopaka industri berkongsi ke buah penemu ngatur pengawak di engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di tik meruan pintal inklusif serta mega tegap ya lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanya forum tu ke dia tu ba himah exchange event center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur tengah bulan tu. Jadi kita nguyang agai semengkah pengawak mengka ke dekat diatur gerempuang laban bertanam bertupai negeri Sarawak. PPNS ke dekat diatur ianya PPNS fund run ke dekat diatur tengah bulan tu 25 hari bulan 10 lah. Jadi pelanak tu mungkul dua kategori. Ianya fun work 2.5 kilometer dengan fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya. Ke dekat dia tu bak tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama udah dibuka. Jadi ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Jadi tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu Work Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching yang dipalan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri bak pengrami toilet dekat diatur dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya 1 ngagai 31 hari bulan 10 jadi pengalaman itu dia tu nintian tahun dekat mana angka 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintian hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah dua di Kuching yang kaum 14 bengkah di mana ke seni, muzik, budaya, komedi, teater pemakai filem lumba ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya menjadi jurai kalender festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke Seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujua WAK Kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau nama Kenyau yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tau nyak uli yang angkat ke ekonomi bak industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, pengelan jari ngau pengawak dagang. Jadi yang madah ke pengelami itu mereka dekat dia tua, ilak di Sibu, miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah datua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke Kumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peninga ianya berkawal ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3 bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembandaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tu diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan mereka peluang agak mencium ayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang mana ke format tu dikarap ke tahu mata penyelita di ruang bilik penggarapan koprat ngau sila kerinduk ke pengawak adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawak berakit ya. Hanya tadi pengawak ke benungnya diatur berserimai ngau pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningal mayu lah asal spekku banyak tadi sekedar pengawak ke bisik dia tu di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenar ya aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenival komiti ngau lumak main dia kenival Well Best Sarawak 1-4 ribulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10.30 malam dua ya ba Metro City Event Center MCEC Kuching nyak tadi pengawak ke bisa dah tu di Kuching ni di tau ngujo ke jam kita ni mak 1 minit lepas pukul 1 mengalai hari agi mulai kami nuan ya mal
1: okay, Nen kira ke pukul 2 atau lagi kira ke nyurut ke diri
0: pukul 2
1: di studio mini kita di
0: nanti kau ngau meh
1: lebang kita bisa temuai ber studio mini tu lagi pukul 2.15
0: okay.
1: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abe ito
0: okay.
1: Melanau mah kami lagi Nen
0: okay.
1: Kita di YFM terus ke
0: terus ke kami sebuah terus ke diri okay. Tadi peningan nak boleh bulan kita sidak dari Sibu FM lapan habis pengawak sidaknya dia bak konti dia.
1: Dan tajap ya Nen sebenarnya aku nyurut ke diri mereka besar terima kasih ngakai kita di Kuching dia Nen bala MCR kita tim OB kita ber YFM di Sibu dito aku dah sama belak menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini kita di muka dito terima kasih mengagai semua tim jadi itu tajak pan-palan ya ke 8 dua ngatu program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen gau program Sarawak ku sayang
0: udah tu ilak ke Seriaman
1: udah tu ilak ke Seriaman jadi ke penemu bala peningat kita ngagai Seriaman kalau tadi aku ngadai ingat nyebut laban dah jakuk ke bisik dipansut ke yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kebekap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betul Ngau Seraman madah ke program Sarawakku sayang di Seraman dekat diatur atau ke dilanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026
0: nah, lama dah
1: disebut nanya. Ya tadi
0: nyukiwah sila selibin mini studio ke sila edil ni lah
1: mini studio elak ni Ben
0: belam piat Ben
2: ya elak kunci ka elak kunci
1: ngambil belak ngasai
0: ya ke tanya mana kita makai lah kita ke tengok
1: makai Awalnya me kelimpah hari pemakai tu nenek sebentar aku nutup tu me berkongsi
0: awak nanti awak teruskan.
1: Mayuah ke berita pemansang kedebai di muka di tu dia ngambil ke kita mayuah ngau muka orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di muka. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik kolej Sentek ngomega kolej Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembia ke dekat ambil belajar dia naya di dipelanjar meh perintah menua Sarawak nadai babayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tau bermukah di tau ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya yeah. Ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion ngau munyi ke spiak nah nyak kau nunjuk ke lapan ni amat spiak konti kita di tau dia jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita lapan bisik 170 itik buff ri 51 itik agensi nyak badi agi sempat lu kita ngatai ke diri bertanya ya yeah. Ngambil kita nemu lapan bisik site buff ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara scammer ke nipu kita. Lepas ini bakal orang ke bekerjanya ya deh. Pintar ge kita, pintar ge sedak ya aku ya. Jadi bisa ke cara ya ngajar dia berkini cara nanti kita udah kena tipu dan kita kat nyekat ya. Dalam 24 jam kira leban duitnya ge terapung aku ya. Tak ke bekerja menen. Mana amat ambil ke penemu kita mayuah menyok aku.
0: Ya.
1: Yang langsak aja nya contoh tak bisik pada dalamnya tak ayo kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako okay.
0: terima kasih ya ba
1: Brenda ya you
3: bye mam
1: engko ma
0: linut nyangkol
3: Okay. Limo mai wah mau bisa sepiket ya mal ge.
1: Pedih lah. Kan orang nyu kenyang di re nyangkuang ko ana sangkuang ko Brenda sangkuang ko ibian go nen.
0: Mau umai dia banyak mai mana ya. Oh belum makan
1: tu. Oh. Sampai nak kan.
0: Nelani wah
3: ikan pirang. Ikan pirang yang nyamai mana?
1: Ikan pirang.
3: Ikan pirang
4: yang mai. Bukan nama minta nyamai. Lepas buat miri tu laku amat. Namanya linutnya nanti minggu sikit pedih kan ngiga di mirai itu lepas sampai
3: ambil kita juga baik kelimbang kita
4: juga namanya nak kan nanti cikan kita hari Brunei ini nurun deh jadi sampai pemakai kita di Sarawak itu
1: di tahu nanti mana ya ke tepung sagu dah di bungkus sedainya deh bisa dipaksa bah bonet keretanya penuhnya penuh nanya
3: ini rindu
1: nya uga ku mali ke kita sebuat mic ya ngambil sama
0: mesti
3: nurun lah ngawa me empat nun dia mak kita memar culik dia lagi ke nyulik telefon dia ke
1: ya kita sini lah apa mata bisa ba depan mata
3: ngai lagi
1: ngai
3: mah
1: tunggu
3: nah mohon jilat screen bunyi korang
1: so
2: Pedih-pedihnya dia rindu.
3: Guna-guna mana? Nih, yun. Nama hari, Ben. Nama tu pedihnya dia rindu. Nama pedihnya dia rindu, Ben. Hatinya buka, Ben.
2: Mar, bisa salah dia, Ma. Salah ikan tasia. Salah ikan tasia.
0: Sesar. Tidak ke lelaki.
3: Bapa aku sesar, Mayu. Mayu, sesar. Menua, ya.
1: Menua, ya.
3: Rindu, makanya.
1: Berga diri tang arwah ya berga proses ya
3: pedih. Sige berga prosesnya, sige pedih ya.
1: Proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedih. Yes. Nyak aku made reganya ente kita ka aneng-aneng berundian ke rega bisa beli nadai aneng komplit. Lah
3: orang
1: agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega
3: ya, penaguang. Kayaknya mai.
2: Tinggal demar. Salah ikan yo giga demar.
3: Ama pedih kita ingat sih, anak gue banyak ingat sih.
1: Oh, ingat sih yang pedih mage yang mewai. Nah, tetap jago, ini rekuang mewai.
3: Nyamai gak kebijakan.
1: Ko orang nyamai. Ko yo nyamai mai mai nyamai ja ko te ja ko Singapura ko ko tau.
3: Tau.
1: Okay.
3: Terima
1: kasih.
0: Okay. Okay, terima kasih Amal. Okay,
1: terima kasih.
0: Ya, tadi Amal nyari tinggal kita lima aja mendi tok kap ngai. Okay, tanya Aibin laku kita. Ngai nak.
2: Ngai nak. Okay, lagu dari Hendro Okalo. Lagu kedekombang kenang Nuan Prari.

Ya, kita belak namanya tadi pemutus anugerah jatah siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jatah siapa juara ke-9 Bak Pekit Kediatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi peningat

0: Okey. Lagu hari Andrew Kalo, lagu kena kumai genang Anuan Berari. Jadi berai pengagai hati, ngagai penanyi veteran kita yang kesama ulak merindang dalam malam final SCAJ ke-9 kemarin. Bakal sida Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Maga Juni Aman, engkau Anti Roslin Jati Biang. Okey, hari ini dengan sida di malam. Kenen.
1: Ya, terima kasih ngagai Steven. Kita berengkah ngau nuan bulu ibin au.
0: Aku kena.
1: Nuan.
0: Amat merayam desa itu nen.
1: Sikit merayam.
2: Merayam benar ja ibin.
0: Baku ja.
1: Cerita aja merayam.
0: Cerita aja lah.
2: Cerita merayam ibin.
0: Cerita aja merayam aku ya.
2: Ngeri tau merayam ibin.
0: Eh, kita ngau ku dulu apa kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan. Miss dua ya.
3: Itu
0: Bian. Oh, nama berita udah pukul 2 atau?
3: Nama hari Bian.
0: Nada.
1: Karena kan dia kemal.
0: Okay, harus telefon kena setia ke ungkap bala peninga. Ya, kena kau telefon berkongsi kepesan rindu hati 0833255436 0833255436. Mai Ion di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu Peminta Antara Stesen. Okey, cikgu Ion.
3: Okey, terima kasih Bian. Gua ku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau, aku maca pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, ku minta tepah ku lagu Kerapak Baba Semali hari Reza Reho. Kan dengar lagu baru lalu dituju ke gagai semua DJ nak lupa pun gagai kabar melayan ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam susah ngau senang jadi ke sitip tu hari Sunta Tiana selamat malam hari sampai ujung minggu ke sampai berjalan ke pengawak ngarap ke mewujud dalam semua pengawak lalu diberi pengagak hati selalu lalu minta lagu hari hari Reza Reho Megak dikena yang merindang semua kaban Facebook udahnya Rita Philip benar mendak live ke Asmina nyapa terima kasih Rita jadi nguji nguyang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan mada ke irong ku pesan ngagai cikgu Brau Franklin kena di Geramong Maja ngau bala pengajar di Nanga Kelangas bisa kangau Bin?
0: Betul bisa ya.
3: Tak bisa.
0: Iya.
3: Nunggalo aku muci meda ba live TikTok. Nunggalo lain tu rubah mat ke lain tu. Kejap out. Itu tadi.
0: Ke lain dalam kunti udah tarik plural.
3: Engkau. Hari Benny Gibbs ku ya. Selamat. Hello DJ ku ya pesan ngagai bini ya. Saya ulini serta tua ya. Pai ibis ngau ucok ya Nathan. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau?
0: Bedau yun.
3: Bisik?
0: Bedau.
3: Bedau ni. Di ke Siti Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Bayar Seranau Dian ku ya, nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kereta kepeningan kita, Bin.
0: Okey, terima kasih, Yun. Tajapan nadai yang peningan bertelepon. Aku berkongsi ke pesan yang ke bisik di Anjung agai Facebook, YFM Seri Aman. Bulan pengerindu dari petunia ke sekali itu yang nadai ke pesan minta lagu Maligai Pengerindu dari Igun Tony. Pesan tu dituju ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabam Layan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita kok Pulan Pengerindu nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya ya kejauh sekali kena semak pihak megak ngagai semua peninga YFM Siti tu Jessica Itan, selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari tu, agi bersebun, tajak pendak balat gaya hari kami di Bau di toko ya. Dalam awak tu minta tebah ke lagu penyayang undak lu ya, dituju ke ngagai indai biak ya, ianya Ina Jimbat, kengintu hari pengada, 78 tahun serito. Ha. Selamat hari pengada mengagai ngagai ya, pihak mengagai dituju yang ngagai peningau YFM, harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing, selamat ngalih hari, selamat berkonti, minta tebah ke lagu, berpangan antara menua, Ricky L, dituju ngagai kaban-kaban yang kenglala di Facebook, peninga yang keninga ke radio, non station, ngalih hari itu, pesan harap ke semua kita terperindah, mujur dalam semua pengawak, bisik mendak nuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan, apian bisik kangau di bola peninga, tajapan pihak ngelaku ke lumur telefon 083-325436, 083-325436. Ngatai kedua bengkak pesan seberapa berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak, mana hari kami dito. Kok ia minta main ke lagu hari lagu kena kumai kawal antara tua hari Florent High dituju ngegai semua yang kenglala pihak mega bala peninga kemudian ke radio. Lalu Siti itu mega pesan dari Abad Dom di Semunjan minta main ke lagu hari Igun Tony dituju ngegai semua yang kenglala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi bala peninga sampai bisik ngenatai ke kangau ngegai konti ngegai YFM Sudirman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu Siti hari lagu yang kena pinta bala peningat tadi. Lagu kena kumbai Bungai Pinang, Ricky Anderson Ngalai.

0: lagu kereko mai Bungai Pinang, Ricky Anderson, Gabby, Sharon, pia mega Brenda ngau Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah kena sebut Ricky ba bo lagunya tadi. Soalan pertama.
1: Pinang. Buah Pinang.
0: Buah Pinang nama ge. Bungai Pinang ku tadi nah.
1: Okay, gak Pinang meh. Ngaman ma Pinang.
0: Nama ge duit teh dah. Pake je pake.
1: Sabar ah, sabar.
0: Nah, ngai kita lege. Buah pingan engau buah kemayau.
1: Buah labu.
0: Buah kemayau. Kalau makan buah pingan. Apo?
1: Buah pingan?
2: Nama
0: buah kampung Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah tarap tau ke buah lomo aku kita tang ya nan tu berbulu ke bensenya berguru tu ge ya ndak berbulu ya berguru tu ya ise ya bakal buah
1: ke buah
0: lomo ya ya buah lomo
1: ke buah kayak ke buah lomo
0: buah pedalai
2: kayak
1: agak kayak kai lebih
0: lain lain je. Ya ke?
1: Macam lain je. Tidak ngelala.
0: Tidak ngelala.
1: Tidak ngelala. Macam lain dia.
0: Susah.
1: Kalau maulah dia.
0: Boleh tengok kita itu.
1: Nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak.
0: Saya pamuk kamu dengan itu.
2: Lagi in a peng ngelala ya. Lagi in a peng. Tengok ngkeh agak gambar ke lagi.
0: Anak ngelok in a peng. Yang agak flip up ya saat itu.
1: Ya kripau, nyong kripau, nada ya nyong kripau.
0: Gagak kripau.
2: Dah pulai balas silap wai.
1: Dah pulai.
2: Okay, terima kasih yang agen non Ben. Terus yang agen non Hana seduai debay. Okay. Sawat memang ingat kangau.
1: Nong kederek mana kita? Dan kita tinggal kenan.
2: Kita semua tahu.
1: Kita semua tahu.
2: Ada
0: masalah.
1: Ada masalah. Ada masalah problem lah.
2: Nada salah problem.
1: Oh, lagi kau nak aku nambah kita tiga lagu ke lagi? Aduh, lu antara seru aja. Doan mana lebih?
3: Okay, jadi ngagai kita ada ke ningat pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh berkusung 85427053 kuno baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook kami FM atau okay, jadi kita yang uji sok kengon deh, Gabby ngau Hana. Okay, kita uji. Halo, selamat tengari.
4: Halo, selamat tengari.
3: Ya, Charlie dah.
4: Charlie.
2: Nemu dah. Nemu, nemu, baik.
3: Nyawa Charlie.
1: Nyawa Charlie itu tahu dengar. Jiran nas piannya, so celo ke mimit dulu ke radio ya.
4: Nemu, nemu, nemu, nemu, nemu.
3: Ni,
1: ah,
4: ketika, lama
3: tadi
4: dah salah tengok
3: tu.
4: Oh ya, macam tu.
1: Oh ya, okay.
4: Ngaji kita nak pintu beje sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kerja dari anda. Ngaji senuyan, ngaji tak posipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kerja dari anda, ngaji sedia jauh, ngaji aku. Ngaji tidak ada balik kerja. Senanjung lain suai bini ya punya anggo bini ya. Okay, kita nak pintu ke bije? Main ke aku lagu ke bije? Lagu cocok supaya ke kita aku suka.
1: Lagu terperasa.
4: Lagu baik. Oil mabu yang ya.
1: Lagu terperasa. Okay.
4: Ya mana lagi bije? Suka apa main ya suka? Oh, nyapa saya lagi DJ.
3: Lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terpasang ini.
4: Okay lah.
3: Okay,
4: bye.
3: Okay, terima kasih ya Charlie. Nanti nasal aku Charlie dari Sibu na, Gabby.
2: Nak aku nemu orang ni yang tadi.
1: Ya.
3: Lepas dia berjuang.
1: Sibu. Market, okay, berjuang gawak. Market tinggi dia, gawak dia. Nah, itu apa market tinggi? Ba, namanya sebenarnya market tinggi ni, besi company nya deh.
2: No, lemu mah pejon apa?
1: Express lah ni yang buat. Lemu
0: nak CGB. Lama, senen.
1: Lepas kita nak pulai itu lagi.
2: Ya malah.
1: Nama.
2: Sampai kerja ya temu.
1: Ya malah. Lain pengawa Dion.
0: Ya madah ya.
3: Sikit siapa sih madah kiri saya.
2: Kenyang kau ambil. Kepelin itu.
1: Oh, company daripada ya, Medini yang nyewa pada
3: ya. Oh, sebenarnya.
0: Nih entah nama beratnya.
2: Agi bujang ah.
3: Nak aku nama. Atau hari manik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu pesan rindu tuju ngagai balakaban ku di Selepin bakal sida raca sebilik sida eti sebilik pembegak sida indai jamba sebilik pembegak tuai rumah samin batu lima lambil tan di nia tuai rumah jantan ngau ke bukai pembegak yang minta lagu tu lagu lama tu anah yang minta lagu terlanjur saya kenuan hari temen
1: Aisyah
3: tuju yang ngagai sida tu rumah jantan nanganya pelabak ku. Okey, ke situ tu hari Rita Philip tumu ngirum pesan ngai ketinggal bas ku ya. Pesan hari Minggu nuju madik ya Luli Kenayang, pemega Landuh Ganing, Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ku ya, ngau semua peminat YFM. Jadi nya pesan hari Rita Philip. Ke Siti tu hari Emiliana Sental madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ berkonti harap gerai selalu meri salam hujung minggu salam sayang semua minta nebah ke lagu kerapa babas mali hari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke Siti tu hari Maligai Kenyalang Madam Rose hari betul tu cukup ramai kami ada malam BSNJ ko ya. Tahniah bagi semua penang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Reho lagu kerapa babas Mali DJ. Okey, terima kasih lah udah datang diri ngagai SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau madah ke selamat berjalan ke pengawak minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena berinang Rimpu pembega kena berinang Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Sino Edi ngau kebukai ke bisik di rintah ke ya di tu boleh bagi ngagai ke ngelala tuai ngau biak nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit tu ko ya. Okey nyadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri tu JB Ngohana. Jadi terus ngagai antara doi meh siapa aku dulu.
2: Jadi ngagai
1: cara pengeranan.
2: Ngagai balap tingah ke dekat telefon ngagai konti 082258634 tau ke 082258633 harus dibuka ngagai balap tingah kita. Ukai semina bak aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke lima-lima ngelarai baru berapa bisik telefon eh
1: nak tau
2: bukan nak tau
3: balat gaya berkejap limbang
2: launya agak darah eh.
0: Okay,
2: kita nyawut kangau tau peninggal kita eh. Hello.
5: Hello.
2: Ya, siapa?
1: Hello.
2: Top
5: perut mana? Nasa Sadit.
2: Nasa
1: Sadit.
5: Nama
2: Nama berita
5: Abi ya, top Abi.
2: Abi ya?
3: Abi ya?
5: Abi.
2: Nah, nada mengkok kami lima kok tu nih.
5: Nada aku ngau meh. Kita kena ngambil satu.
2: Ya.
1: Montas baru ke? Mana ke manual nama montas?
2: Giga baru. Giga baru manual.
5: Au.
1: Muntas ke?
2: Lagi anak kami.
5: Au, aku cari masa aku yang anjuang si anmu kedurnya.
2: Di ni?
1: Ya.
5: Beba, mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
2: Ya.
1: Ya.
2: Bana, bana. Jangan apa-apa aku gigak ya.
5: nadai aku menantukan
1: juga. Kenapa lekas kereta
5: ini? Aku ini nau juga.
2: Oh, eh kelaki ngai.
5: Oke ngai nama lagi kang untiak ya.
1: Oh, semen. Lawa di Jepang nau sana kang untiak. Ah,
3: betul. Betul sayang. Kena tupi laku amat ya.
2: Oh, kau main nasi kan mana aku ne?
5: Baik, baik, baik, ini, ngai, me, nade, dan nyuang to.
2: Oh, anak sumbuang, ha. Kan nama aku nyebut makanya, mana pemalok sikat kita iban di dunia atau? Dunia.
5: Aku dah nanya.
1: Ha? Akai, nama apa nanya?
2: Apa?
5: Nanya nama kita ingat aku ngai kininya yang nanya.
1: Nya kita
5: enggak baik gue ya.
3: Bila di sini
1: kayaknya
3: ini sandiat.
5: Masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngagak lagu lama coba nya.
0: Mama, ini sandiat nemu reje orang.
5: Itu namanya.
2: Ibil. Ibil dikit.
5: Ukai ya ngagak. Kenek kena mainnya baik ke selalu pesan ya kena selalu masa lagu lama coba.
0: Dia bisa pesan ini sendiri.
5: Apa namanya ketuanya baru dah matiin ada lagi udah nyam mati dari wayangnya ketua
0: ini sadir.
5: Iya.
0: Pesan ini sadir.
5: Oi.
0: Pesan deh.
5: Au kirim pesan to lagu lepas yang kita lagi tujuh kaku agak kita lima. Agak ino genutnya, karena nggak mau yang lama kita kasih ya. Aku antai ku nemu kita nggak mau yang jangka aku kita
2: yeah. Bisa. Apu rasa ya. Mama lagi
5: ini bagi ino genut tau. Kasih ya, ini nggak mau yang genut lah.
1: Ya. Ya, makin genut-makin cengki aw.
5: Agak kita lima, agak kita enam dia. Aw boleh lagi jimat. Kami tahu kan sama. Dalapo. Toto, nada demiri kemana kumpulan demiri, mai permanuwa. Alu ngagai balam ada aku, dari belengian, dari putai dito, tuar majangu, tuar rumah selutan, tuar rumah hamun, semua rumah-rumahnya me.
1: Datang. Ada yang orang udah mukai ada lah.
5: Aau,
1: dah semua mana demiangian dia.
5: Deklabit, ada tiga lengkap semua kongura dia berjual ke perumahan semua. Agai tenggelamen demiri, ya kesalui ibu-ibu nya, ada kejual ambian sahaja to.
1: Ambian ada pulai sih dah, kusina tidak. Ketika?
5: Kita enam lagi kan makai dabai, bisa dabai ku tadi nih, nggak main gude ya, nyebut aja.
1: Ya.
5: Terima kasih
1: ya. Terima kasih ya.
2: Maang ini yang kita ingalin. Itu ini yang kita ingal pada baik.
1: Mana ya? Bisa ini kalau bisa ada pelisah ya.
5: Bisa nyua perumahan, bisa nyua dabai, bisa nyua hutan, bisa nyua temedaya. Bisa nyua boleh mau.
2: Punya mainan ya.
5: Pakai.
1: Jangan pesan terindah sedikit.
5: Oke, udah ya.
1: Terima kasih.
5: Mulai, bye.
1: Bye.
3: Ya, ini sandir.
2: Jadi kita yang uji nyawat kangal itu. Hello? Nada ini boleh nunggu-nya. Cicek nunggu-nya boleh itu. Nada itu ngau. Walau bunyi yang ngai gak. Salmu melihatnya ge, ngagai balap
1: ninga. Amak dia ketipu lagi ibian tahu, tipu lagi berendal tahu.
2: Tipuan aja.
1: Kucian tahu. Jadi kami dua ion ja kita ada telepon. Cikin nanti nemu nyawut kami dua ion.
2: Nada internet dua ya. Okay kita ing nyawut kangau tu aw. Kita sebuat hello. Mama tu budu nak narai ngai ne. Kau narai kaknya narai.
1: Betul tekan dia.
2: Hello.
6: Halo.
2: Ya.
1: Halo.
6: Halo DJ Nam Sepintu.
2: Ya, siapa ngobranau tu?
6: Minah jema Rikuciang tu.
1: Mhm. Rikuciang ini tu Kuciang tu. Saya Kuciang tu.
6: Kuciang batu tiga di tu.
1: Oh.
2: Nama pengawak sana?
6: Benung ninga tu radio tu.
2: Oh, narai ke betuang kemarin?
6: Nah, dah aku kebetulan.
2: Habis saya mendak pekit na.
6: Habis saya kan masang radio ni na. Habis saya aku.
2: Pihak ne. Okay. Pesan, bye.
6: Aku minta lagu lah Ibu Mental na dari Rusi M. Tuju ku DJ Lima Sepintu, DJ Bagi aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon.
2: Ibian,
6: Nelayan anak-anak buah aku bakal jadi kaitan nens Veronica Nayan ngau Minas neng ngau bini ngau Indaya depan Madaya Din ngau ada kawan aku bakal Wai John, Wai Susan, Wai Anna semua satu dekucing di to. Awak semua kita gerai-gerai lah sama-sama ngau semua DJ kebetulan ya to lah.
2: Ya
6: ada
2: hari
6: aku. Bye-bye.
2: Bye. Okay, bye. Terima kasih. Nyak tadi ya peningkat kita ya. Hari kucing. Anak lagi orang tanya telefon tu lagi. Nanti bisa nyawat ke kita semua.
1: Ya. Ini enggak kod eh.
2: Enggak itu mana.
1: Okay. Jadi aku macam empat itik komen tak pesan rendah tik bisa dirintai kepada peninggal kita eh. Atau terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya. Kaya sama kali hari di Jahana nebah lagu Maligai pengrindu hari igu yang tani lagi kaya terubah pesan ujung minggu tu Sulu wati ya kaya Mr. DS ngarap kaya jampat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan kapan melayan di Sebangkoi Serike mani di Brayang Jelani Indai Jiji di Sibujaya Wai Ayuat Ko kaya ini giman apa lajar lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa Berlin ke Bajas the most David Selof yang di Jalan Ipat Kucing mak peyang di selola petuang grup Kaban Setia Alex Barau di Pentia Skrang sama jam minggu rindu selalu thank you ke ya nya Siti ini Siti dah tu hari TikTok live kita 5 FM Kopi Peng Kopi Openg nama ya minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya. Gau tu Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh kaya lagu ke CD tebah kita tadi gau di FB ngambil di FB tai nyari Michael Johnny sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayaan gau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kaya guys di rumah abah rumah Palusian Sungai Bawan Kerawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngoto dari Jessica Itan hai DJ kiwat ke ya sama ngali hari serta sama berjalan ke pengawal bau jam minggu tiba

Nicole di Kenang Merindang, admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Bas Lampur Menuh. Terima kasih ya DJ ya. Hanya di empat itik komen ke bisik dibaca aku. Lagi komen dan komen lain lagi kita macam baru aku buka ni. Ngoto kita merindang bola peninggal kita ingau lagu bisik di pinta. Ayak Charlie kita tarik lagu Ori William Awi yang terperasa. Ngarap kita terperindang.

0: angka bisa kebukai ini lagi bisa mayuh ke orang tu merekomend itu atau lagi kita di terapiah kita
1: lagi lah aku ya lagi
0: lalu simpul aku dah 20 minit dah gitu kan aku simpul aku
2: simpul dia udah tau kita sebuat nyoka mupuk lawan dekat ngikat linumat dah tau ya
0: dah baik hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul, hujan kami di Limbang itu.
2: Mujur hujan pun tai.
0: Okey. Amal hujan.
2: Sama lima.
0: Nanya pula yang.
2: Sama berbagi ke awak tu kita sama 5 minit sikau jakau.
0: 5 minit.
2: Ah 5 minit. Start hari tanya dulu berengkah hari Ibin bin.
3: Tanya kangau le ya.
2: Kangau le ya. Kak Maca Uli ya.
3: Okey. Halo, selamat hari.
4: Selamat hari.
3: Siapa tahu? Siapa tahu?
4: Ha? Iban.
3: Iban, nama berita Iban.
4: Mana?
3: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam?
4: Bisik
3: nah. Okey. Terima kasih abis nyokong.
4: Iyalah.
3: Okey. Nama pesan Rinwati?
4: Pesan tu tuju ke ngai ndai biak ko bo nango jitu dia. Mau berita ndai biak gerai ngan. Pesan dan nyok tuju ke ngai guys ida indai mban, indai lugi, indai cil, indai wow, nene. Kau pesan harap ke sida ya lantang dalam semua pengawal. Nyajak
3: dia. Nyajak, nanti tujuh ke sida empat. Inuk-inuk dalam ya sari itu.
4: Oh, yang ngegay kumang mentas berlimbang.
3: Oh, betul nak. Nak, baru betul. Betul timbak, betul timbak. Mana, mana, mana.
4: Mana, mana.
3: Mana, okey.
0: Anak
3: ayah kan
0: ketelipuan.
3: Lalu terus. Okey. Ningal kita hari betuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dah. Halo, selamat hari.
0: Sawat bin.
3: Halo, siapa tahu?
4: Halo.
3: Halo. Halo. Bisa. Siapa tahu?
4: Julai tu.
3: Julai.
4: Mundur ya jalan sawinya belakang.
3: Julai dah bawah tu.
0: Kena kereta. Ngetuk di sini dulu, Julai.
4: Salah.
3: Oh, terus ke pesan. Nanti mana lainnya?
4: Oh, ya. Kan tahu di situ aku saya kita nak pintu kalau saya semua belum menjadi aku di sebuah yang dia kalau di sisi yang dia kalau di balap bawah mengurah bahasa doa mengurah kata wala kalau di tengah bawah mengurah rumah ke sisi kota gak tapi ke balap staff di Gudang Agro aku gak tahu kita main ke lagu si Uliah lagi
3: di mana mana ya?
4: Main lagu kayak orang unik sana sama ni
3: oke
4: okay. Oh. Nada di sana sepan tu dia, kalau kita gerai macam ni, jalan ngawak ngau mana ya, kita tidak enam hitung punya ya.
3: Julai, dia nak kau berjaku ngau inu darah. Nak tuju, nak tuju dia ingat sudah lagi.
0: Bisa meme di sini dia.
4: Halo tuju ngau darah itu darah, biji biji dia enggak. Ya kemudian mujang enggak.
3: Lebih lagi, kau dek.
4: Nanti kita ya, bila mulai lagi. Tertawa dia tawan saja. Anak gua ya dia tahu.
3: Oh, sampai motor baju.
0: Kenyak begitu.
3: Eh, nyaja.
4: Oke, wah.
3: Terima kasih Julai.
4: Wah, sama.
3: Oke. Ya, serak penuh dia hari seramannya. Oh, Nen.
2: Ya. Terus simpul ke dia.
3: Selamat hari Minggu, bertemu baru balap ningah. Agak kita ya ke dalam perjalainya. Penjimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai ndore ke tuju kita. Oh, bye bye Ari YFM Sriaman.
2: Okey, nya tadi Ibin kita terus ke Yon, Yon.
5: Okey, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tu nen.
2: Oh.
5: Ari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Getan Nalan Ari Antonio dituju ngagai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau ngalo ni tu tadi ne. Tuh, ini berpusing-pusing tuh. Aku mah cari TikTok dulu. Nguji medak bak TikTok. Hari Wong Tek. Kaya. Mana lagu pasang kita lumai tuh. Kau ya. Udahnya Ernest Akiat. Minta putar ke lagu Tujuh Mimpi. Hari Mary. Kau ya. Adanya ngadi adiah tuh. Madak dari bisik Nurul Sembiang tadi. Okey. Hanya tadi. Pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
2: Penduduk Jakob pun okey. Jakob penduduk.
5: Okey, jadi mari selamat ujung minggu agak semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih lagi kru SCSJ ke engkanya benung mulai ke diri hari. Betul untuk tadi ngiranya mulai kini mulai ke Miri kini mulai ke Kuching mulai ke Sibu mulai ke Bentulu Doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okay, Nen.
2: Okay, terima kasih agen Nuan Yon. Kita terus kena agen Nuan Nen.
0: Terima kasih Nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul kerja kau tentang macam pesan. Tengah pengusi ke menyikap aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di lima itu dekatnya di 9 ngaji 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulannya bisa paket Mister Bukit Mas orang kau isi atau hanya 10 bulan paket ngintai 10 bulan paket karaoke atau nyanyian apela wali kota 10 bulannya paket nyumai 11 bulan paket nyurak 9 ke 10 nya bisa ke megap ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya apa megap bisa dia tur ke InnoWest paket InnoWest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisa datur ke berjual jualan ramah ngau bisa mega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisa diatur ke mega international fun run ke rindu Belanda rindu ati tadi jadi nyek ko tanya tadi ku maca duit pesan rindu ati sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih ngagai sila ke buat TikTok live fam terima kasih ke bisa nyapa kita itu aku sim give apa semua terima kasih ya Nur Azizah Maksu sida Kamelia jadi itu Maksu bisa minta minta tambahkan lagu dari Mawat Daya Mintang ke ya kena merindang bala grup kaban apa ngosis ya ba setapa yang jalai 27 hoyak sibu Arab ke gerai belama ke ya ngau tu Kamelia Silia semari minggu ngagai semua peninggal YFM serta bala semua DJ berkonti terima kasih seluruhan merindang kami apa dengan YFM Dewi minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kenapa Babas Mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu kau pangan diri bakal kita rindu ke terimpu pembaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkung semua pedi kalau nyadi ke tenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelegau nyajar kami hari kami Limbang FM
2: ya terima kasih nah kita terus ngagai menon B
1: tahu okey jadi maca setiap pesan tu hari Richa Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena berinan rimpu kaban Facebook ngobala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke setiap tu hari Michael David yang madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya outnya hari Michael jadi dua pesan ke pesan ke penudi hari aku meri terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne ngau siapa tu tadi Charlie siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninja Sarawak ngau tu meri awak selamat hujung minggu ngagai kita semua ngau kita sebuat berjimat pulai lagi
2: ya yeah. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita lebih lagi ngelar tengari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri bertuang ke bisik ningga ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli meh ke ayam ke kami
1: tepi-tepi
2: kita udah menang okay, lalu pihak mereka mereka ngerti dengan mawat siku hari pengelola program kita ke tinggi tuik utai ke uliah yang malam ingat kami mawat kami sebuah tau Lalu pihak mega mereka pengarati ngagai Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terilak muncul lebih muncul ke arinya ukai ngumai nak muncul malam tadi tang udah terilak ngarap ke
1: besar ke
2: mayu ke orang sponsor okay pihak mega cuma kasih ngagai DJ U kita Aau lelengau menak mua DJ U kita bisa menak kemarin kita semua.
0: Ya, bisa lepau-lepau.
2: Aau tiga kemarin. Biar mengkaji sen kemarin ya. Ngarap ke temu baru kita minggu bukai ngotok balap peninggal udah tok lagi dia. Sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tau lagi udah tau lagi sem kita berperindah ngadu itik lagu laban sem kan udah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngalagu hari ke pinta peninggal kita utai orang lalu nangkan pinjak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya senak musapa hari sapanya bibi bun ke sawak okey balap tinggal mumpat dulu aku.

0: nya tadi ngarap ke ayah cali kita begitu ya kaki ya luar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: tagih ya tagih
0: ya tagih ya madau minta nya ya kalau lagu bukai ge minta jatuh deh jadi ge nya jatuh

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Semulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandiak jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Okey, bukan dengan kami bahawa YFM 34 serah nyawa untuk Sarito. Jadi ke Sarito kita bisa temui mega ke dekat bukan dengan kita. Sarito bakal selama main bahawa 34 serah nyawa. Tiap ujung minggu kita dekat bisa temui di kangau ke kita. Okey, jadi ke Sarito ke dekat bukan dengan kita. Ianya siku hari orang ke bak dunia podcast atau ke podcaster. Kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mari terima kasih ya kagai DJ Stephen Daniel Daniel Stephen.
1: Ya,
2: ya. Terima kasih kagai kita artinya megak aku dengan kau datang kagai studio bagai kelemah itu.
1: Hari Blitz studio.
2: Betul.
1: Saya kena lalang lala, saya kena nak bisiko berkenyalah bala peninggal ya. Serta orang kemendak tu apa ya. Facebook macam ya. Tu.
2: Leban nama ingka ya saya kena lala. Leban kadang-kadang orang kemendak podcast tu sidak ya nak mendak gamal. Ningan nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Hanya sidak ya. Familiar nak saya ya. Ni ada
2: saya kala ningan nyawa pelabak.
1: Kan. Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul, keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kena ketanya orang.
1: Ya. Yeah. Okey, kita berkelala dulu dengan Will. Yes. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita sudah mendak dua ikut orang yang kebab Blitz studio nya, bab podcast kita nya. Yeah. Siko agaknya siapa?
2: Okey, okey, kita berkelala, berkelala. Nama aku kebatan bendaria Mark Maxwell and then atau ke bisa mengga orang dengan aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku and then bab podcast tu aku ngena nama Will Ingai. Eka selalu dipedak kita nya mai orang nak nemu pelabak ko ikak selalu dipedak sidanya ianya kami menyadai yang menyadai aku ya yang menyadai aku ya Willy Paul lah kan kan okey atang sarito yang nauliah begulai ngau aku laban ke bisi penanggul ngainya di datai so aku mai wakil ke kami dua ya datai ke sarito
1: kira wakil beli studio macam
2: ya wakil beli studio
1: berkenai ke nama yang tahu Will ke dah
2: nak aku nemu tandang degaga inai ko sama Will ngambil ke nanti ya ngau nanti bakal keliak benar bermain semua mena mayuh nama kan ngau kinai Will ngau lu dua-dua man sayang engkanya pia
1: ah kira artinya tadi bukan nama gaganya nama nama
2: okay, nama okey sige nama di kangau
1: ya okey asal tu seduai menjadi itu hari ni asal kebenar ya
2: okey kami dua itu asal menua Sibu ke nyemetek lagi ke rumah panjai nya di Skuau
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa di Kenawit megak tang kami tu Skuau nya di Selangau.
1: Di Selangau.
2: Ya, batang uya empu Skuau. Orang lain tu nanya nanti disebut ke orang Skuau, oh serumah kau ngalah ya. Kenya ya, sama menua kau sida interesan ngalah tang ukai serumah.
1: Ya. Rumah nak sama
2: mana? Sama.
1: Ya. Skuau nya tadi, odanya tadi dia tu kira ke dia semak pasal nih.
2: Nah, dia tu dia di semak pasal. Ya, lawan ke selalu gak pulai rumah panjai, lebih banyak kena dapat kau sikit pulai rumah panjai lah.
1: Okey, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di nombor ke studio kita tu?
2: Oh, Blitz Studio tu sebenarnya kita berengkah kau aku ngelala ke pengawal podcast tu, aku berpun dari pengawal studio tu ianya ngambil orang, ngambil video orang semua ada. Jadi studio tu berpun dari berengkah di tahun 2021 5 tahun lah saya kong udah udah 5 tahun jadi ngambil orang ngambil video orang kawin mayu bisa ngagak ngagak video clip bala artis ngagak mayu macam mutai pasal ngambil ngau video kami mereka bisa studio ke nang studio kedai ba Sibudin so udah 5 tahun tu tadi bagi aku utai tu cukup lama cukup lama ndo dah bab bidangnya kan uji utai kebukai
1: ya yeah.
2: Ya, kang uji kita kebukai mendak-mendak nama tai training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tau ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai-ukai kusiko, main hura belakang aku. Main hura mendengung mai tu digagak kusiko. Nah, tu pengawak tu nan tu alah siko lawan berguna ke perengkau, berguna ke duit pan ukai uliah di sawup siko lah. Mm-hmm. Dan kita nemu tai pengawak beketau ianya. Jadi pengawak tu di Bepun atau ke di Sukuang bala menyadai aku. Kami menyadai bisa empat iko, kami lelaki magang. So eka di pada apa podcast entar salah siko lah dia bisa gitu iko. Kami empat lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke biar tu bisa podcast. Ya, begitu.
1: Okay, Will, ada tadi bisa ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak ne.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan Kak Will Maya sebenarnya di podcast coba tu tadi. Jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya, kami aku lah, aku berengkah ngambil rekawin, memang edit gambar rekawin. Ya biasalah, memang memang tipikal terkini orang jemput eh pengawak fotografer atau ke videografer rekawin. Orang ke ngambar orang agak video klip pernah aku bisa. Nyalah semua ngambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh ya, oh, ya ke bukanya tadi bisa ingat nolong-nolong ne?
2: Ya ke bukanya tadi sidahnya di belakang. Bila aku saya aku nak leh lah sano. Aku kan ngejauh tetau. Aku kan melayu tetau. Tenar leh aku kediri. Aku sidak ada tay. Begini kami madek.
1: Oh, ya. Yeah. Okay, kena komposisinya siko-siko. Semua yang bisa peranan macam apa?
2: Betul, betul. Sudah bisa peranan.
1: Bas studio tu. Nama kau boleh milih ya. Nama Blitz Studio. BLITZ.
2: Ya, mana yang tanya tu? Blitz tu kebetulan benar yang tadi dikalih ke kami kan angkat ke nama ni yang akik kami. Ia yang akik kami apa kepada inai aku. Apa kepada inai aku ianya kilat nama ya.
1: Oh.
2: Subak ka dengkah ke kilat studio. Nantu mana? Hati iban nama nama.
1: Nak tanya ya. nak komersial.
2: Nak kutu komersial ya. Uliah ke pelabak aku tang kan nantu ka nyadi. Jadi dikaliah ke ngagai bahasa rom putih ya. Bisa ga bahasa rom putih tu kilat tetade nantu ngam tu. Pulai ke dia tu nyadi ngagai blitz. Tenang nyangka bak tahun tu mayuh blitz selalu dipedak berpasal. Saya buat besar-besar. Tang menama bateri. Kalau mendam
1: saya kekal lah.
2: Ya, please ya. Nama bateri yang nyak pun tadi nyak menyuruh yang mendam. Dia bisa nyawa bateri dia tu kurang kan tidak. Nyak lah tu salah satu ya marketing lah ya. Ya, nak nemu siapa ngambil nama siapa. Ya, kini cuy nama aku. Nadai lah.
1: Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama tu. Yang dia main dia sebut catchy ke.
2: Betul.
1: Okay. Nuan tak bisa kan udah nyebut tadi idea kang agak podcast dan tadi ne mendak utai ke trending ni tadi. Tang kebenar ya ni tadi. Nuan tu tadi dah mesti mendak podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tak ke runding agak podcast.
2: Wow, oh, berunding agak podcast tu tadi laban tu dah aku tu ke yang minat meda YouTube selalu meda orang berjaku berandau semua. Berarti benar ya aku tu deh. Aku tu okay orang ke ayan bak mira. Kita tahu medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisi engka nya nak entu bergamal nak entu berani mata de deh tang kak laban bunyi ku aku udah terlalu lama bak comfort zone tok ke zone selesa kurang pula jadi suku videographer fotografer tang nyalan tadi ku nguji mencabar diri kak ayan kemua. Laban bak tahun 2026 tok zaman baru dia tu penatai pemisik kita nak boleh disangka memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose
2: betul
1: lebih lagi di kita ke nyari content creator.
2: Betul tuan. Laban uji di mana bakal pengawal kita apa subak DJ ni bisa ngayan mua dan dia tahu semua DJ pasut bagian saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tahu ambil contoh program tu dia tahu yang tadi
2: betul tuan.
1: Dipandang ke Facebook ngak boleh megak dengan apa radio.
2: Betul ya.
1: Okey, tahun kemayanya tadi kebenar ya?
2: Podcast tu memang tahun tu. Ya.
1: Tahun tu?
2: Ya, tahun
1: baru
2: tu.
1: Tahun tu.
2: Baru tahun tu bulan 2 kami berengkah. Untuk ni usan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tahu Kangau enter ni usan. Sigi ngelala ya atau ke berkenai kena.
2: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis memang nak ngelala. mahyu ah kak nguji berkata tau sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen sitek aja nanti kita mendap podcast tu kami bisa podcast bisa dua itik segmen nusi cerita tu ngau nusi berandau ngau selebriti terubah ya aku tu tadi nang kak ngemaik pasal cerita tu aja laban minat cerita tu dah rindu ningat cerita tu and podcast pun selalu dipedak aku lebih geores dari semenanjung ke dipedak mayuh ngau cerita tu minat ngau cerita tu begitu. Dan tadi salah sikok menyadik aku tadi mada ngemai balatis. Ya mada nanti ngemai balatis laban kelimpah hari radio nadain dua balatis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak ya.
2: Ya platform sidak ya, untuk expose. Bakul engka aku nak nemu lah minta ampun. Tang bagi aku engka bisa engka tapi mada mayu. So selit ke ngau bekenya atis ngau tanya. So cerita antu benangi gak balah dirimpu subak. Oh, sanung bisa cerita hantu dekat kamu datang ke dari bisa cerita hantu lah. Bisa ikut cerita hantu. Tapi nak kalau bayar gimana tu? Nak ngawak tu sejak begini. Tapi balatis tu tadi nyak mempenangguh kami balatis tu tadi ngangau ke balatis. Lah benang lah balatis. Sampai dia tahu apa penangguhnya dia bisa lah ban pedih kat kontak balatis kita. Tang nyak tadi kami cukup uji. Ngiga untuk ni usan salah seorang yang kami kontak. Cun untuk ni usan panjang. Nah, ada memang ada yang lalu untuk ni usan semua ada kelala.
1: Ini konten ya, bawa Facebook?
2: Bawa Facebook, ya, bawa Facebook. Mayu lah, setakat tu artis ke di kengau kami sangat-sangat cukup memerik kerjasama ke mana lah.
1: Bawa konten ke terubah kita ngau interniusannya. Pasal karya ya belagu atau ke berkeni ke?
2: Ya, pasal ya lebih kepada terubah kami akan nanya pasal karya ya belagu. Berkeni cara yang angkat ke diri. Berkeni ya nguliah ke nama ya. Utai berkenya. Laban utai berkenya deh. Mayu bala peninga atau ke bala pemedak kami ba YouTube atau ke dini media rama. Sidak ya seminak nemu artis tu belagu. Artis tu famous. Tang sidak nak nemu cerita di belakang tabir. Seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi kami kat madah ge orang artis tu yang angkat dari berketuk. Laban nak semua artis iku dah berdiri batas, iku dah dikelala orang mayu nak semua sidak datai hari terus-terusnya dikenal bunyi ke kita deh. Terus nah sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Turun naik ya.
2: Ya turun naik sidak dalam penghidup. Nyak kak ditemu bala peninga mega.
1: Ya, cerita pahit manis artis kita yang jadi kepada kita.
2: Ya mai lah.
1: Mana magang bayar ya mar.
2: Ya betul.
1: Tak kena mana tang belakangnya tadi.
2: Ada nemu.
1: Ada nemu orang begini kita biasa sudah ya. Tagi viewer kita antara umur hari itu ngaget itu tahu ke begini ke target kita nya.
2: Tagi viewer nanti mendapat statistik kita di bab YouTube. Target viewers sebenarnya nembiak pertengahan umur lah 20 lebih ngagai 30 lebih bagainya. Nya target viewer ya kedirundiang kami to orang yang ulih muka YouTube semua. Nya kami target viewer sobat. Tang dia tahu bila dipedak data de nanti bakal berjalan semua deh. Terkini ni ngah bila orang tua bala ibu bala ya oh sanok tu ke nusi cerita tu oh dek tu ke ngagak podcast tu bagaimana maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang okay yeah. Seminak baik ke di target kami ni tadi
1: aku melabak ke hari orang tua yang tadi ni laban kita buat TikTok bisik magana
2: betul tuan
1: ya ke di tetak-tetak atau ke cut-cut kita ni harinya orang tua ke mendak kita ni tadi
2: pelabak aku lah aman. Nah, leban orang tua dia tu pan kita nemu okay semina orang biak aja ke mereka telefon semua deh. Orang tua pun medak utai berkenya deh.
1: Ya, tapi kita ikam medak sedak ya medak YouTube. Kalau bagi, buat hitungnya. Leban sedak ngai medak. Nada hari ikam medak utai lama.
2: Aman.
1: Okay, topik ini selalu nyadi ke konten kita. Tadi nama dia ke bisi pasal cerita tu, cerita nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang. Gimsi topik bukai kini kelimpah hari nyak tadi.
2: Setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah.
1: Dua segmennya
2: aja. Bisa orang request ulih kita ngau ke ahli sukan, ulih kita ngau ke siapa ne? Bakal contoh yang okay hari kami impu segmen. Bedau terundiang gak masa tu laban nyak yang kami target dulu. Laban viewer kami agak lebih minta utai nyak.
1: Ya. Ya. Kira marketnya buat dia lah.
2: Marketnya setakat tu agak dia dulu lah. Agak sikut dua aja yang request. So kami hold dulu. Engkau ilak. Sikit akan agak kebukai.
1: Berapa ikut nak ke dia tu dah di kangau ngagai studio kita hanya ditemui?
2: Ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod, maksud arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah. 32 temuai.
1: Mayuh diri.
2: Mayuh diri. Umah ya hari bulan 2, hari bulan 2 kami berengkah. Kau ingat berapa hari bulan? Seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansut.
1: Dalam siti namanya tadi, dalam sebulan yang tadi kira-kira kita ngeluar ke 4 episod mungkin ya?
2: Betul, sebulan mesti bisa 4 episod.
1: Konsisten. Oh, ini aku buah ya tadi, new datai 32
2: ni. Ya, setakat tu kami memang kak disiplinkan diri untuk konsisten utainya.
1: Ya, committed bah.
2: Betul.
1: Ngiga temuai.
2: Ya.
1: Siapa ke ngiga temuainya? Nampu tak ke kita sikit bergempuang?
2: Bisa bergempuang, ya ngiga temuainya menjadi ku ketua ina. Ya, ya nolong ngiga temuai, ya nolong dealing ngau temuai, bakal ke temuai dari jauh dah. Bisa temuai kami dari jauh, okay semestinya temuai kami dari Sibu, ya bisa. Kadang-kadang data dari Miri, dari Kunci, yang dari Bintulu. Lepas sidak data jauh, kami pan kadang nyedia ke sidak Indodiau, mereka sidak ya dah
1: token lah.
2: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data dah.
1: Ya, aman ngelancar ke pengawal.
2: Aban sidak perlu data. Ngawati itu senang dah. Nak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, begini ke kita milih temuai buat podcastnya. Engkau kita bisi bawa mungkin ni ba kita empunya tadi ba grup kita nya.
2: Ya.
1: Atau ke kuno setuju ke itu? Bisa bukannya gini.
2: Bisa. Ya begitu. Untuk artis kami nak milih laban untuk artis memang bisa buat komen kami. Memang bisa buat komen udah kata sikot tu dah kau. Oh nuluh kau kata artis tu. Kami kan dengar cerita artis tu. Kami hanya ambil nama giga ba Facebook sidak ya, Instagram sidak ya. Baru kami DM. DM kenyak lah tu. Hanya ajak cara kami laban nak nemu artis deh laban kenyak kau nyampe boleh nemu artis. Tapi untuk cerita tu subak pedih speed satu episod, dua episod, tiga episod. Pedih ngiga. Lepas orang nak lah kita. Kita berengkah. Tang dia tahu bila ada satu, dua, tiga episod kami lepas kami ba YouTube yang kami dangkah nombor kami, nanti kita bisa cerita tu kita boleh DM kami. So kami memang nerima mayu DM. Dalam sehari bisa nak lah mayu bisa dua, tiga ikut yang akan DM. Jadi admin kami akan mada uleh rata cerita tu, tang kami minta nuan meri sinopsis cerita nuan dulu. Dah mereka sinopsis cerita, admin yang akan forward dalam grup, admin yang which is my menjadi aku lah, menjadi aku ketua yang forward ke grup, kami berbincang ceritanya okey ke tak. Dan tak okey kami letak tepi dulu, yang okey kami pansut baginya tuan.
1: Kira ke shortlister dulu lah.
2: Ya. Laban nyak lah tadi. Lepas utai tok pan okey ngai ngau, lepas utai tok pan pakai bajet. Pakai bajet contoh lah. Nuan bisa cerita antu. Nuan bisa cerita antu, tembilan nuan datai cerita tu nuan berketuk aja. Dan untuk nuan tadi kami sudah nyedia ke mayu ah. Nyedia ke hotel tu, nyedia ke hotel nuan, nyedia ke token nuan. Tang lege pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan.
1: Nak berbaloi lah.
2: Nak berbaloi. Jadi kami perlu shortlisted lah hotelnya. Okey milih yang nak letak tepi dulu, maybe lah kami kan ngap
1: begitu. Ya, kira ke pilih priority ini bagi cerita ke mana yang tadi.
2: Atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita betul, yang tadi. Mayu. Lawannya ke kat survive kita yang pun namanya podcast tadi ni. Okey. Podcast di jadi ke contoh kita buat konten podcast di keluarga kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
2: Bisa. Nanti di Sarawak aku nak disangkal ku nyebut tek tu orang kala ninga kita kala meda siniatin yang pu podcast ya tuak tau. Ini adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban. Topik ya topik berat bagi aku nya berat, aku nak ada penemu bak yang pu topik yang aku dapat mesai semua. Tang aku bak podcast ya aku belajar berkini yang pu setting camera angle ya semua deh. Nya bagi aku ya role model aku. Untuk di Semenanjung, aku memang mendak selalu mendak di Semenanjung untuk yang dikut aku oleh pada aku titih ianya Semang Seram tekala mendak. Semang Seram nya adalah channel yang aku selalu pedak lah. Memang ni berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita atau berkena.
1: Kita hanya tadi bakal lancar je ni ba podcastnya tadi. Tentu mesti penanggul biasa ke kita.
2: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia. Yang penanggul ya. Keterubah penanggul ya. Senentang kau artis yang tadi. Tapi nak nemu lah aku ke artisnya. Kini kamu dah. Laban nama ya. Udah terbilang. Bila-bila aku nganggau ke tadi. DM yang tadi. Nak masuk ada tuan. Masuk. Faham kami. Okay, aku nak ngomong hati kita di Sarawak. Hati kita sangat-sangat kak data. Yang DM nya. Kini kamu dah tuan. Nyo kebaru memang aku. Tadi laban mayu orang DM ya. Laban kami nadai kabel nadai kaki kang igak sidak direct. Nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi. Ukai ngumbai artis nak respon sidak bisa respon te sidak medak. Tang te sidak nak medak nyak pedia kini kang igak sidak ya. Nyak salah satu penangguh untuk artis. Untuk cerita antu penangguh ya dia tu kami pedia kak memuas hati orang ke medak. Ya, laban aku rasa semua orang ke ngagak ke konten semua nyak memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya cerita tu nak takut.
2: Begini. Sehal jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bula. Bula man cerita tu. Balat man tu. Begini. Nyak penanggutang. Ikan nyebutnya pelabak kaku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang ada ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak ya nganggap tok adalah entertainment. Bagi sidak
1: aja. Bula cerita dulu.
2: Iya, cerita nak dulu. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jago ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah apa. Ngau tai bekenya. Nya tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tu kita mesti percaya. Kita mesti titih nama tek koyak. Antu tu memang bisa ya. Nak. Nak mintanya. Cuma minta sidak ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu uleh merek kita Oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita aram na aramnya terpulai
2: kan? Terpulai ke kita.
1: Tempat Will pun ke jadi host nih, bawa podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya, benar orang nusi ceritanya, bisi ke bati non tadi, bula itu. Bisi kalah ke kena?
2: Bisi. Aku nak ada.
1: Ada mana siapa lah?
2: Laban guys, aku dah mayu. Aku nak takutnya buat tau guys, aku mayu. Bisi tang, nama hal aku. Nerus ke? Okay, begitu ya. Laban idea untuk agak segmen seram tu, ia hari aku tuan. Ia hari aku umpu. Aku kan madah, malam punya adikku, aku kan agak pokok seram. Cerita tu, topikku aku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Maka aja aku kutu renjan, tang minta ampun, kebatian benda yang aku nak harap ke antu.
1: Ya.
2: Begitu. Laban aku nak engkau aku nak kalah medak, engkau aku nak kalah puji Tuhan, nak kalah dikacau, tapi begitu. Jadi, aku agak podcast tu untuk aku kak medak sejauh ni antu tu bisik cerita sikok tu you know si beketau agama tu sikok tu nusi beketau agama tu tang datai ba orang ke nusi tu tadi kalau balat Brunei deh ama tu kita aman dah abaknya tang tanya tadi ngai nyadi ke de madah ge gesnya amat kan ngai nyadi laban dek perlu profesional dek perlu nyaga air muka ya dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus ongoing lah tadi laban cerita tu ngai nyun lagi nyun janji nyun jadi cerita belaya nyun berkelakar tu ada dia lagi tapi nyak terpulang yang ke viewer aku yang apa viewer aku yang akan menentukan cerita yang nyak berkeni aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal baginya ya.
1: You can jadi atau ke orang kejas tadi peninggal ngau orang viewer banyak tadi.
2: Betul. Kami tu hanya orang tengah aja.
1: Okay, komen negatif dari netizen. Buat YouTube, buat TikTok kini. Si kalian terima?
2: Mayu, banyak lah komen negatif tadi. Keterubah ya paling suah sama dia dengarnya ngumbai ceritanya bula. Bunyi pada aku tadi ceritanya bula ke hamat ke nya adalah entertainment. Laban nama tu berguna ke entertainment pemerindang kita ada menua Sarawak di to bagi aku nit perlu nitnya kesingkang orang dia to dunia podcast orang yeah. Dengar radio semua jarang orang muda TV tapi orang dalam kereta ndak yang dengar radio ya masih yang YouTube dengar podcast apa kenyataan kita nanti berjalan jauh jadi kita nitnya kesingkang orang lah nakalah kita ke terperap ngau
1: media lama nah
2: media lama
1: kita media traditional
2: ya kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi di peda lebih lagi di kelala orang jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak suka kitab saya nah aneh aneh anggap begini anggap kami ngagak sitik utai ti uliah dikena kita didinga kita lebih main kita lepas begini.
1: Okay, ba kita ada di YouTube dan TikTok. Kelimpah hari YouTube dan TikTok.
2: FB
1: bisa.
2: Ba Facebook juga. Kami bisa nge-post.
1: Ni yang mayu lagi orang ke mana ne?
2: TikTok kah?
1: TikTok ne.
2: Dan TikTok nadai mere pulai. Nadai mere duit lah. Ba FB ya lebih lagi. Dan orang lebih lagi mendak TikTok laban nan mula nama hal. Laban nyak semina video orang scroll kenyak deh. Redo orang mendak ba TikTok.
1: Ni mayo game mari YouTube atau Facebook?
2: YouTube mayo game.
1: Lama aku bisa mada bisa sitik konten lah. Konten TikTok tidak salah aku. Ya ke podcast tu tadi. Okay, ba TikTok ya mayo. Ba TikTok ya mayo. Dan ya hari TikTok hari video pandainya. Arinya lah
2: narit tidak ikin betul tuan. Cukup penting. Laban bila kami udah ngagak video tu panjai sejam. Nanti kami seminat terus engkeh ke YouTube. Nya adalah salah. Nya nak akan memberikan nama-nama. Nanti terus engkeh ke YouTube. Orang nadai orang kat terus ke YouTube ngigak podcast dia nadai. Jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi. Walaupun yang nadai merek duit yang dia narit orang hari TikTok narit orang. Nya mengecita buat TikTok kepada kita. Tergantung. Nya mahu bisa komen dia. Sanok tu. Nusi cerita nak hapus. Nusi cerita nak hapus. Yang ke bisa buat caption dia. Kalau dah full video, tekan link.
1: Makanya. Anda buruk baca.
2: Ya, baca.
1: Okay. Ni pengalaman ngasih ke Siti-Siti episode.
2: Siti-Siti episode. Bagi contoh. Sari tau kami record. Kak ngeditnya cukup lama. Laban aku bedau bisa. Laban dia tu nanti ni tiada bisa ya sitik device yang yang uliah bakal tua untuk berjakuk dia ya auto je kamera ya pindah kita jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tu ngambil masa dalam 5 ke 6 hari perlu berumbannya maksimum 6 hari laban hari ketujuh akan di post deh
1: ya
2: begini
1: survey kita begini ke survei kena kamera kita ni kena kamera begini ke equipment semuanya
2: kamera kami memang invest kena ya invest memang kena kamera DSLR lah mirrorless untuk kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak ngagai host mancak ngagai temuai kau mancak ngagai seluruh studio so perlukan tiga itik kamera udahnya mic kami bisa 4-5 mic laban takut ke kadang-kadang guest pun temui kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega ianya Adobe Premiere utainya makai bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku masih nak bisa duit kamera untuk ngambil orang ngambil video orang bisa duit kamera tapi bila start podcast tu aku ngai lalang aku ngai ngagak utai ala kada biar aku bedau start amat meh pokas aku complete barang aku dah cukup aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu beli si tidak kamera tiga-tiga untuk ya baru ya mana di pedak dah kan mayu hingga
1: biasa orang kini operate maya kita ke berandau ni tau ke kameranya segi pasang je
2: si kamera segi pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 ikut kru sidak ya ialah yang akan nyaga kamera takut kamera kadang-kadang ya padam kadang-kadang ya jam
1: begini karena ke begini kini audio nak masuk tu nama kamera tu begitu nama kamera tu nak record kalau nyadi ke
2: kalau bisa cerita cerita lah aku nak cerita bisa jika aku mampu temuai sebab aku mampu temuai nasi cerita tu temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube. Salah sitik kamera aku sumpah mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenya, nak kalah bisa masalah berkenya. Lalu tu mutai lu padam, mimi lu padam. Lalu tu muanya, mereka susah tahu tuan. Ya lu mada, bisa utai ngacau. Nyen utainya deh, kau. Ya mada utainya benda ngacau kemera.
1: Oh, berkenya. Aman jai, aman enggak jadi kemera.
2: Apa enggak jadi? Dia nyata deh, berpernian kami. Keninggal deh, kau. Neng kau, kau ke medak dulu, lagi kau murawa ngasuhan nak main lagi. Ya madah bisa animate benda bermain bak mirror nya. Begitu. Ya madah ya madah bisa mendau tai lah. Lalu ya perlu angkat ngadu ke mirror nya. Ngadu ke mirror nya. Saya pengawal dia ngerja ke ngadu ke mirror nya macam yang muru
1: ritual.
2: Bekar ritual ya. Bekar ritual. Munyinya tadi lah tuan. Lama aku nak ketubahan apa ya? Tempilah udah ngagaknya. Mirror mana kan ada kau dah nya. Begitu. Udah nyak bukanya deh ya. Kerubah aku memang tak percaya. Aku dah madah gak. Aku memang aku kita mudah podcastnya. Kita boleh mudah by episode-nya. Aku madah nak percaya. Buktikan lagi aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episode setiap ini.
2: Aku nak ingat episode berapa. Ya Kelvin nama temuanya. Viral banyak. Viral lah Muhammad.
1: Untuknya bisa ayan bak. Podcast kita lah nya.
2: Bisa ya ni, bisa disebut. Aku nak off kamera, bisa disebut. And aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia. Dia lembak lagi tuan tuan dia lembak.
1: Okay. Yeah. Kelimpah hari ke niak tadi. Tak ke nama yang tadi pas. Ya ke mistik ni tadi. Tak ke bukai tip madu dikingat episod bukai.
2: Ya ni tadi entah pemadu mistik si kau ni. Cerita dah episod artis dia nya. Wah kus.
1: Akus.
2: Akus mainnya ke Akus and team. Ianya Akus bisa apa pandang aku ngenai pandang. Mainnya Akus kupan keterubah yang mudah Akus. Ya sangat cukup-cukup merindang hati ya. Akus mainnya. Tiba-tiba benar yang duduk berketau deh. Duduk yang duduk berketau. Ya nada bercakap tuan. Laban ya engkau yang nak synchronize kau nama tadi kerandau. Tapi ya duduk aja. Semina duduk. Tapi mic sikit engkau bayar. Engkau bayar. Laban nemu ya sikit kan nyebut tadi spontan. Engkau bercakap berandau dengan aku tu tadi. Apa yang pandau ini pandau. Benar kami ke bercakap tadi. Tu buat lalu mak dah angkat. Amak ada sungkit dekat kaki siu. Sungkit dekat kaki siu. Tu bercakap. Bau mastukin kau tu. Udah basuh tu nak pandang. Udah basuh stokin. Kepau muka. Lu buka stokin. Nanti kau ke belakang. Aku amat. Lepas mainnya pokas kau ke baru. Aku benar aku ngenat ketawa. Kini nanti aku ketawa lagi. Ngai ke. Dikecam orang.
1: Ya. Bukannya. Kita nak nombor berkini ke.
2: Berkini aku kari. Aku tak berkini. Ngai ke takut orang salah faham. Aku mereka ngemelik semua. Ya. Tengok tadi dia bagi aku. Nanti aku nak ketawa. Nak nombor.
1: Amai.
2: Duduk di sofa. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kayaknya lelayak dia. Lepas ini pengawal. Dia suat duduk dia dugau. Ini lelayak. Ini pada patung mungkin. Ini pada punggung. Itu angkat. Lu duduk ke tempoh. Bak tau ya.
1: TC.
2: Nungkan memang kaya kelengan. Itu lu duduk dia. Bagi aku. Jalan pokas ke cukup. Nak boleh lupa aku. Ngok-ngok aku. Ya.
1: Okay. Karati jenaka. Kelimpah hari ke. Yang tadi. Kita buka itu tuan. Maya kita. Ngerekod podcast.
2: Jenaka.
1: Sikit akus tadi lah.
2: Sikit akus lah. Bagi aku sikit-sikit akus. Bukannya bisa lah jenaka. Cuma aku nak nantu ingat.
1: Temuan di Maduk Pendias ditanya. Tanya kita seleka. Sangat seleka. Bisa kalau ngangau korang berkenyak kini.
2: Bisa. Bisa. Kadang-kadang tiba-tiba bisa cerita hantu situ dah. Di ngangau kaku. Contohlah berkata tu beranau. Mula subah tu maya kami berdau start napis cerita. Okey, nusa cerita hantu, cerita keterubah. Kami biasa ya bila kami ngau tu mai cerita hantu tu, ya kami akan ngasuh ya. Tu si cerita keterubah, ya pun lalu bercerita. Kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Kayaknya. Tapi si kau tu mai tu tadi. Bila kami bercerita, bila kami nusa cerita, bila ya nusa cerita, contohlah tuan. Aku ke jamban pukul 3 pagi. Datang aku buat jamban, ninggal pintu ngetuk. Lalu nangkat jaja. Ngantek kau, engkau yang ngantek kau nanya kini namanya dirinya. Nanya ke aku. Kini engkau dirinya dah. Ada nangkat jaja cerita aku. Bukannya. Kini dah apa kau tiku dia. Utai udah record. Aduh, kau tiku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya. Mayu mereka.
1: Sinosis ya.
2: Yang mereka tajuk mainnya, yang mereka tajuk. Panjang cerita mereka tajuk. Oh, besok kata dia lah, macam tajuk. Contoh, bakal cerita entah. Oh, dikacau antau benung kemik tiga pagi. Ah, mungkin jauh. Besto ketika dia. Okey lah, kakak kau. Sekali mungkin jauh. Ketuk pintu. Adanya ada. Nah, nang engkau jam eh? Ya. Aku pun aduh, jam lebat ya. Tanya kepada dia tanya. Nya mau start berengkah harinya kami admin kami akan berandau ngoya. Ia nusi cerita ripun sampai ujung agak admin dulu. Tapi tengah aku ngai nemu.
1: Sebenarnya yang record.
2: Ah, sebenarnya yang record.

0: Kena.
1: Oh, bisa ke kena? Tang episod dia ke 3 pagi di kacau tu nak keluar?
0: Bisa keluar.
1: Keluar.
0: Bisa keluar. Aku nak madalah cerita yang penuh kaya banyak ngai kaya terasa hati
1: ya, anak ya. Nak ibu. Okey. Siapa orang yang dikingin amat datang dengan guys studio? Ngau record buat podcast kita.
0: Oh, best soalan tu. Oh, untuk artis, ika dikingin amat, ika mayu amat di kangau korang. Mayu Ahmad dipinta orang tang aku memang nak uliah, memang bagi aku nak uliah hang okey. Lepas aku dah nanya ya memang
1: eksklusif.
0: Ah ha, eksklusif ah bagi ya. Pedih di kangau lawan yang kami memang mayu penangguh mayu pengawal semua. Entai yang medak lah, entai yang medak ngagi kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu. Aku merayu ngagi ya datailah podcast please. Cuba sahabat tuan Dennis Lat.
1: Dennis Lat.
0: Dennis Lat.
1: Oh.
0: Aku dah kontak ke sebab ya memang ada memang nak uliah lah kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta Mama ya datang lah Mama Yu amat peminat dia sangat kat medak ya. Dia tu ya bagi aku ya YouTuber kita Sarawak yang mayuh merik inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya sangat-sangat yeah. Kita yang pun medak kita kelala konten ya semua memang power Dennis lah aku yeah. Kita ke medak tolong lah kangau ke ya so ya datang aku pujuk ya. Okay, cerita tu kami berunding kekak ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik okay ya kan dalam nomor contoh lah mana yang udah bisa kami ngangau udah kalah ngangau mana yang contoh lah orang ke driba bin jenazah orang ke kerja penjara. Orang kenyaga bilik mayat. Ah, utai bekenya. Orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau utai seram begitu. Nyanyak lah. Setakat tu kami berdua bisa.
1: Berdua bisa. Orang sukarela datang
0: ya. Berdua bisa. Bisa sebab banyak sukarela. Ia adalah pegawai penjara. Ia madah hekat datang. Mayu cerita aku buat penjara. Ia madah ya bisa. Mayu dikacau. Dan mungkin kita penjara ni orang gantung. Tali gantung semua. Si orang kemati dia. Ia madah hekat datang. Tang udah diatur semua tarikh. Tapi bila yang kak minta pelepasan nak lulus. Nak ngemudahnya nak ngemuntangnya lah pelabak aku leban pengawal perintah dah. Nak mudahnya ikam mansut ke statement ya.
1: Aman. Nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engka baru
0: dikawal lah tuan saya kuna.
1: Dikawal Siti nama title oleh pansut title no oleh pansut. Ya
0: betul.
1: Dan ya Siti ya baru dah baru gawak pelabak aku engka ulih lah.
0: Nyemak ya dah pincin baru ulih.
1: Ya.
0: Umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah dua berapa tahun dak mainnya boleh ilak lah saya ko.
1: Siti lagi ko selalu gemendak podcast kata namanya Zarul dah. Ya selalu ngambil cabin crew ya kau dah ambil. Ya kan lagi aktif ngai ya.
0: Ngai nak nak uliah, sikit nak uliah. Nak uliah masuk statement sida
1: ya. Lawan sida ya kira kagi buat servisnya. Angka kena kita nyari tarik pedias ka ngi kau orang. Mayu cerita roba ko bakal polis kini.
0: Balanas.
1: Senado. Dan sida ya nyari tarik agi berdalam servis. Pedias lah.
0: Pedias
1: lah. Sida ya.
0: Engkau uliah tang mayu prosedur sida.
1: Ya, mayu prosedur engkau mayu kekangan ya nak uliah disebut.
0: Ya, mayu tanya.
1: Bakal nanti non meda ke podcast iku artis Aris Menanjung yang baru dah pansur Angel yang mayu meluak ke statement buat dalam jailnya dia pun terima kecaman
0: ya mayu hanu orang ah pedak tentang cerita best labangnya utai yang bagi bala peninggal semua hidup yang tidak nak akan mungkin nak akan mengalami tang tidak akan nemu nama terdalam dia nah tapi kena
1: ya okey dini no ngiga serta mendak podcast kita tu aku nemu dan minta no pun madah ke dini no ninga ya kini no mendak buat media sosial.
0: Oh, untuk podcast kami ngagai ke udah ninga ngagai ke selalu mendak subak kita kita boleh mendak buat YouTube The Randau Bliss Podcast nyak satu-satu yang kami impu channel denya TikTok kami pan sama mega The Randau Bliss Podcast hanya kita boleh mendak klip kita ya ke kita ngai mendak kita ngai muka dulu ke bayi tiola ban panjai dan kita boleh mendak highlight ikut dari gagak kami bayi TikToknya kita ada mendak highlight kita rasa best masuklah ke YouTube nah makanya cerita nandang tergantungnya ngai ke ngai jadi aku meredia penuh tepat ke mendak bayi tiop lagi dah apa kena
1: teaser
0: by FB kami nak kena The Randau Bliss Podcast laban kami sigi udah bisa page yangnya Bliss Studio so kami kena beli studionya, tapi kami nak nukar nama. Laban aku pun agak berbisnes berdagang ke ngambar orang, ngambar video semua, ngai ke bisnes kunyak tenggelam lah tadi. Agak-agak sama.

0: jalan buat page yang sama, Blaze Studio buat Facebook.
1: Okay, penemu pasal podcaster tau ke podcast kita Iban tau ke podcast Iban tu, kira saingan tu lah podcast-podcast kebukai berkini ke pengeremai podcast perdana dia tu.
0: Bagi aku kira tu bedau bisa pengeremai. Bedau kena kamadana. Bisa dah kak berengkah tang bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di semenanjung. Jadi kedah bisa dia tahu kedah pedak kita konsisten tau ke udah bisa kena madana dah bisa nama lah dalam podcast tu inya tarik munyi kepada aku tarik tuak tok. Udahnya bisa subak mega senayau nyergo nama ya ya di bai Esna Lala ngau laki siko ku minta ampun ku dengan nama. Nya pun sangat manis subak tang dia tok ya
1: na slow down
0: nare masuk ke channel ke tang utai berkenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak podcast sama-sama ngangkat ke bagi boleh dikatakan industri podcast yang boleh ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak di Tolaban mayo kita nembiak Sarawak dia tu kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai berkenyak banyak bisa megaban nembiak sekolah by Unimas dan silap ku kusi mendak sidang agak podcast ba outdoor semua deh. Keep it up. Mana yang tanya? Kita teruskan giga topik base, kangau ketemuai base. Semua tetok yang memerlukan masa, memerlukan budget. Nangawa kita slowly sama-sama angkat ngemai sama-sama. Awak ke mayuh dua platform. Awak ke mayuh platform tok kepalan no bala kita di Sarawak di tok ngisi masalah apa yang sidai. Awak kita orang medak pokas kita tu di viral atau di kelala orang bukai. Tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak, orang luar akan medak. Oh, Sarawak pun bisa podcast. Apa gini?
1: Okay, personally atau ke non punya tadi. Podcast nama di kerindu ke non pun tu well.
0: Cerita tu memang rindu kau cerita.
1: Cerita tu nih. Ya. Sikit suai medak sembang seramnya tadi.
0: Ya, sembang seram. Ayah memang sembang seram.
1: Idea yang tadi datang
0: data yang risetan tu entar
1: ya. Okay, coming soon oleh madah kini ya ke dekat keluar ba podcast kita.
0: Coming soon kami dekat mansut ke cerita hantu. Ya, memang mayuh ngau cerita hantu lah. Kami lebih kepada cerita hantu bunyi kepada aku tadi artis tu. Pedia de giga akan bisa lah kami akan ngiga yang bisa artis yang akan bisa pansut yang udah record. Yang kami bisa peminat nuan Florence Law dah bisa ngau Mr. Renjan yangnya menua ya nya adalah artis yang udah bisa ya akan confirm kita antelah episod ya udahnya untuk cerita hantu tu memang mayu hamamat aku sebenarnya nanti nuan nanya tadi siapa guest yang paling kak di kangau aku yangnya aku kan nyebut nama ya tapi aku ngai masuk dulu nya surprise lebannya sangat mayu recommend aku pun sangat kak bertemu ngau ya. Kita perlu ngante. Aku nak aku ngai madah dito, kita perlu ngante buat channel aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamat tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Yang untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya, keran kat mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Dan untuk ya yang boleh datang, kami perlu lagi ya. Kita akan nemu ya siapa. Nanti tak episode akan datang ya. Sigi bisa pansut.
1: Sigi bisa confirm bisa.
0: Eksklusif. Ya, udah deal ngoya. Harap ke mujur lah.
1: Ya, ngarap kelancar lah. Yeah. Pengawal kita nge-record ni lah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, jaku ke penudi. Ngagai, kamu dah peningap. Viewer lah. Viewer, ya kan semampai nyokong kita. Semampai view kita buat media sosial.
0: Oh, okey. Jakob ke penuh di sebedang dengan viewer. Terima kasih dengan RTM kau dengan ngau pihak megak. Terima kasih dengan balam menyadik aku kemeruan support aku. Terima kasih dengan kami sebilik kau bini aku sampai nyukung pengawak aku cari subak sampai dia tok pihak megak dengan bala pemedak punya korang ke semampai subscribe semampai medak kami. Terima kasih yang mayuh tajak kita percaya kena percaya ke cerita rindu atau kena rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih mayu-mayu hantin adai kita. Kami nak akan ulih nerus ke pengawak tok. Dia tok kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, sorry 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawak kita. Okay, semua nak Sarawak tuan. Kami bisa medak nerima dari Brunei, dari Indonesia, semua. Nyata, terima kasih semua. Kita teruskan support kami. Kita kau dah mendak video kami dan kita nak subscribe. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Anda buruk subscribe.
0: Anda tekan je. Nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Okay, terima kasih Will.
0: Terima kasih tuan.
1: Boleh limpang agai Konti YFM ke Skeleto berkongsi ke cerita podcast kita. Aku menayar lama ke kau dah kat dengan kita tentang baru tu bisi peluang berkongsi ke berkini ke dunia podcast kita buat radio. Okay, dekat tu aja 34 Seranya awak kita untuk Sarito.
2: Semulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranya awak. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban

0: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Tanah Berenyang Ten lagu ke di Tengkebang Jesli Cabung Amethyst Mambang kemujur bergelar champion ACSJ ke-9 malam tadi ya. Meri pengagati ngagai rapan Tanah Berenyang Ten. Okey, datai ba jam kedua rentak ngali hari di YFM. Lagi terus pukul lain waktu sem nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu bisi jago gerah hari Battalion 23. Rapan gerakan am polis diraja Malaysia. Kalim adah ke bisi pengawal belati nimba ba lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Inya sarito ngamaga pegila ya hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya lebih lagi kita akan ke bisi semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Kisahnya tadi jago gerah berkawal ngau pengawal berlatih nimbak ke diatur ya bahawa lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu benih. Merindang kita ngau lagu hari Heli pelakon.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmund Edward ngau YFM.
1: Aih, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensiai nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ka bantu ari kami ba YFM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi ari kengeranang.

semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin

Pasaran. Berjalannya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun, Jisli Jabu,

Okey, Dayang Bintang Hari Mawa dan Merik Pengagati ya. Ngau lagu ke di Tengkebang Maxwell Franklin saran ke boleh nombor 2 ACSJ ke 9 malam tadi. Lalu Mawat mega inya siku hari finalis ke Madu Mayu nerima anugerah. Bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka angka ya.

buka kita kuliah mada live hari Facebook YFM dan mega hari YouTube. Kalau ba Facebook view mangkai 21k. Jadi terima kasih mereka sokong kita. Anggau program Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 ke diatur malam tadi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bah sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngamaka, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke Deka Ujan bah sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miri, Ngamaka, Limbang. Lalu Tasik Bergelumpang. Adap ke barat Sarawak hari 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail, pemesan RUPS Meteorologi Sarawak. Dia baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak ke dekat nyari dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, nyentuk ke tumu pagi pergi. Ok, terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari atau merindang kita ngalagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kita 7 hari esna nalah. Ha, jadi pukul 5 lemai itu lagi peninggal. Kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ha, lalu bakal selama pukul 5.15 minit lemai. Kita boleh mendiang ke tanduk program Galeri Y. Akan dikeluar ke Daniel Steven. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita. Lagu tu Arya Shane Even, Enggai Berumban. Menuju kita ke Benun Driba Barontu Jalai. Anang kelalu berumban, anang laju ya. Nangkan kejap lagi lagu Arya Linda, Repak Panti Jalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan cara dia tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh JP, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti dalam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat datang ke YFM. Kita berkulai baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulaan doang dari ketit. Udahnya Berangka Jarup, Bisi Ungkup Diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengke. Okey, jadi udah terlebih kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi pengelanggan kami bawa FM. Kami ke sekali itu, mari kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru di password kebar sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempamang Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega, Nyuman ke Telih Bak Ati. Ya, DJ bisa mengkat lagu baru ngingkas ke diri. Udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu, serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Rehol, Kerafa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather why kita ke minggu tu.

temu baru kita ba YFM ke Skreto ba segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Sarito 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Sarito hari Minggu bisa lalu penghidup pukul 6:15 lemai itu lagi. Bah hari Minggu itu kita akan dengar ke lagu-lagu rohani. Sementara kita dengar ke program Lalu Penghidup udah itu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kemaca gentera Injil tu. Dinga kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun ia dipagar ia. Lalu ia numbak siti lubang dong india pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udanya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia mpu ninggal ke rumah. Berjalai ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebunnya, nangkap bala uluan ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebunnya, maka ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngakai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk ngasidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebagi berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah ningang batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah ningang sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi ningang jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti kesempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak kesuah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sida ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang maya ngenak buah anggur, tidak diketau, nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke, entara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak kengumpul untung ya. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar, tuanya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan debunuh pala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai urabukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semayalah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sidak serta lalu ngasi kalah talau. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebakau ngolah talau. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidiguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda area lah talau. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talau nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak megak ia ndak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap rejudah. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talau. Awak kenangkan bala tuai rejudah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 ngau 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Taala. Ba ayat 6 Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Taala. Lebah ya ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap api merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru dari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudiang mesayah tu, penyuruh Allah Taala. Lalu ukai anak Allah Taala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kaya dikumbai ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya munyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenak lah tala nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua lah tala. Kita Kristian menjadi pan suah bako reti batunya. Nadai guna buat mata dunia. Tang berga setelah diguna oleh Allah Taala. Bala tuai rajudah ukai orang tibli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talo ngasuh sedak bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai gi peluang nuan diberi Allah Taala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Taala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawa Allah Taala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah ada tuduh reja pengawal Allah Taala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawal.
Lalu kelebih lagi, saya patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak, udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita dia bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi hakim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kena nitih teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap iku kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia ndak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia ndak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah dikesayau kalah talau magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nada guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah desa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak kerja pengawak tindak kerja balau rajudah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia oleh milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu itu lengkap kaku nak itu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, aku, agailah tala tip tarong ngapai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah Ta'ala tip mandu berkuasa tip ruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok setelah meninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuta pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai.

kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

Tune, Maxwell Franklin Sarai.

0: social Gaudinga Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit begitu. Cukup mana aman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke Terubah. Pesan dari polis

Natasha, Sungai Bijat Air di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 5 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Kubur Abah Bukit Munggu kena Ridua 6 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke Ngagai semua kawan belayan di Tanjung Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kawan belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kawan belayan Kebukai Tinglala, ni yang duleh anak nyadeng. Penerang ke Silia oleh telefon Ngagai Salih anak duleh 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Singgai baru meh melia Natasha, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Berumah Layang nangat 3 Ulu Layar Betung kena hari 2 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke sama pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kawan belayan ke Bukai, baka semua kawan belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidak akan mau penerang ke Silia 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Singgai baru main layang nangat 3 Ulu Layar Bertuang kena hari 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10, lalu dekat di Singgai baru mesati anak bangsa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Silia anak Matthew 013-520-2730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Singgai baru mesati anak bangsa Igu tubuk Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10, lalu dekat di Singgai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan. Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai kena 4 bulan 10 2026 bas pita sibu. Lalu ni yang di Singgai malam tu ngau mega Pegila 5 bulan 10 2026, baru mah Munan Bukit Ambun, Mubuak Ulu, Sungai Penipah, Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Ulu Muka, Batan Selangau, Nangat Tamin, Jalai Muka, ngau semua kawan belayan ke Bukai. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke Jading anak Kunjan. Jading anak Kunjan tau ke Akik Kudang udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Senggai, Abah Rumah Munan, Bukit Ambun, Mubuak
Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangor Muka. Lalu niang dekat disinggai kena 4 hingga 5 hari bulan 10 2026. Serta dekat dikubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngaget lembang anda muas nanti kita dekat.

Nombor penerang ke Silia 011-1473-0348. Ini pesan pemati ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu Nguji Ngiga Mega pesan ke Bukai ya, ke BCD terima kami Bak YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan atas ulit. Jadi pesan ngatas ulit ngau ngamin terbalu serta nganyur regang ke pendam Ari Nurlai anak gadah pesan badah ke ngatas ulit Niang Julan anak bunya serta ngamin terbalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjur regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anak tatau. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Muput Kibak, Muput Kanan, Ulu Anap, Ili Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Beram. Kawan belayan di Miri, Sibu, Bintulu, Brunei, ngau kawan belayan ke Bukai. Okey, sudah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Okay, lagu hari setelah pilih mulut ketawa hati Marinsa pukul 7. Lemah itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: Telah nama apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasis Miri ngulu kegawai misa lama itu. Menyeam kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Muatik kengasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dalam bala dosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai dipatut digagak. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Oleh penyalah aku tibalat udu. Nyak kebuai aku minta Maria diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku bersemayam kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan, kami nyembah nuan, kami ngemulia ke nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas nuan, ngelui bahasa, serta pengingin sidat terminta ngagai nuan, lilih ke pengasih nuan ngagai kami, ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke nuan, lalu sambut meh semayang kami tis minat ditemu nuan aja. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, tidur lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat liturgi jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggurnya masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku, ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja sekedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansutka buah anggur ti masam, lalu ndak mansutka buah ti mana, ti di adang aku. Tu utai ti dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar tinglingi kebun tu. Lalu ngeruntuh ka dinding, ti dikena nyagaya. Lalu nejuk ka jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ka kebun tu, tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur, tau ka nyangku tanah. Tang, aku dekat nejuk ka ia, dilamun madang dure. Aku dekat nagang muari mai ai hujan ngagai ia. Israel nyak meh kebun anggur Tuhan ti pemaduk berkuasa. Urang judeh nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka orang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngenak. Tang sida merinsak ka orang. Lalu orang nyak nyabak minta atur ti lurus. Cakup Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eprites.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ke pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa uleh ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamatka batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
4: Baca kedua. Baca dari surat Santai Pong agak orang di Filipi. Bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarun yang kita dalam Yesus Kristus. Ke pengujung ya, menyadik perundiang kau tai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai itu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita, kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti meri pemain dekat meruan ngau kita. Jaga Tuhan.
3: Terima kasih.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nitih ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuh siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Uranya lalu ngasuh mayu hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak baka tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya ia ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dekerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejahitnya lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya ianya orang kedekat meria buah lebuah mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus. Batu tidak diguna tukar rumah nyadi batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh. Nyalai aku madah ngagi kita. Perintah la tala dekat diambil hari kita lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tun ingat ke kita la tala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah merik semua tai ti diguna waka kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai sayang ngau baca masmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tong ingat ke kita berkat nak cukup nyemak kita nak hidup nitih ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tukar mandang ke pengerindu serta basa ngagai diri sama diri. Injil ke didengar kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita orang kita nak toka awak kita ngibuah ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga mata kita semua baka kebun anggur tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mega. Jadi kita sampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga mata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama dia dalam pengerindu ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap syada rasul aku harap kala talo apa itu pemandu berkuasa
1: pengagak segala dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita titik kandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsak ramau Pontius Pilatus diregam parai lalu dikubur
2: yang nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, yang iki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan ala tala, apai ti pemandu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayu macam utai dalam penghidup tu. Sante Paul, nangasau kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih dengan Allah Ta'ala minta utai tidak guna kita.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia ke nama ya. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke dunia tu, ngambil ke orang kebekuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngaga undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kebejalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau pengelikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak lapai nak nuan yang batu sudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati ti berterima kasih. Tolong wati ti penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Letak je Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti, terdesua kami ngagai Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat meh Wan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wine terdesua kami ngagai Wan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya dia airup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bela menyadik ngami kapiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring mencari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Terima Tuhan kami bersemayang piring terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua serta benimit tembu ke pengawak ngudus ketuk laban oleh tu nuan lantang hati nebus kami dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
4: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
4: kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
4: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya no ngaga semutai tadi asono datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensel oleh Roh Kudus lalu dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Selamat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidang ambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyekaruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia,
1: lawan mulia harga engkau pengangkat nuan, nuan mudah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai engkau pengangkat ya. Kami nyua agen nuan Tuhan, ruti pinghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertengok mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyedi kami tada tindak belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke bugulai ngau Maria dada bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Tempoh li ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penosa. Sekumbang kami nganti pengandat yang diberkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang gi Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus yang menyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyerahkup nitiah kia penekat Nuan. Tidup lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: domba Allah Taala tu mehiati nanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai, tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Kemendar ke kami Allah Taala berkuasa, waka kami tahu dekeriang ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami, lalu diubahnya di kuminian tidempa kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Waka Allah Taala temudu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Taala.

Semalam ini itu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulunya di Palandur mungkal projek tu. Bagi menua muka manah nur ngemansang ke umai padi perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi nur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benung Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk dikenak nentu ke Raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dari pilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ke Tegal Mayuh peminta bisi diterima hari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi hari penatai pemisi ngau Raban eksekutif. Tanjak pihak koyas keda hari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genterom peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kermai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kuciang. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarah berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak titau benar dikermai ke ngagai dur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi enti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara tu boleh diperhatikan hari pengerami WAK sibu ngau miri. Dia sudah masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima ngau pengawak ngelancar ke pengerami Warbat Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks Jakuya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udan ukur ke sekedar nur dibagi menua muka di manah nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh. Yang ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Paluah. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi dikenak nukul ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Dato' Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita. Dibuka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia di dipesawup ke Perintah Sarawak ngau University Yunan China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nya ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat dan moga jadi ke peluang do perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandang menua. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menua nya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis baik terus ngagai agensi perintah. Sebanar ngau balas penemu ke bisi diterima megak dekat di perundang ke ngau jampat. Dato' Hee mansud ke Jakut ngagai pengarah berita bak program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 do ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Sri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu menemukan ke berita Ari YFM.
awak pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nebiak ke maya hari itu tau mudah hagi tekuing ngau mayuh macam penusah rama ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakenya oleh nyawab sidak ngagak pemutus tingkaman lebuh ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama ti tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawal dan nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang etan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam terang media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, mada ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap seduai itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ikami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 tu ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500

Ingau Pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergelar ingau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ingau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya rekam mengkuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ingau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari tinggurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang mana ke minta sawab bab perkara ti berkawa dengan pengerai mentalnya ukai tanda pengelmi dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai dengan pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, ke mana lagi do berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dia tu penuh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyari Nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyari berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Renggan Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Lekang Utiun

Bisimba.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

Okey, kita buka lengah kami bawah YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sarito berkawa dengan Sarawak Agrofest ke tempoh diatur Sarito pada milo lama bin dulu. Jadi Sarawak Agrofest 2027 di pada kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu juga dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bak Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikut hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemari. Bisa kurang. Lalu pemegang orang ke datang agak Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi itu orang ke datai itu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ini tadi manggai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawan dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito padang bila lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menilang kita ke Sarito. Bak Simon Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sa.

0: Maxwell Franklin Sarai,
1: Pejalan yang gilir-gilir,
0: Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Etiun Jisli Jabu.

jaga pengawal SSJ ke-9 Tok Lama Luar. Terima kasih kepada para peminat yang kami puang kami bini Albert Ali Subak serta dia Tok Nadu Lugu dan Mul Bau. Thank you so much sebagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 Tok. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

74 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merindang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tingkas pengamai angin di Kuching itu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enam mana lah. Kalai enam mana nya tadi semina 127 aja. Ianya agi ba tingkas enam mana ke pengerai. Ya ke Bukai ngerikut sederhana. Ianya ba tingkas gadung kalai Kuching 88, Serian 94, Seriaman 97, Serikai 80, Kebukai pun lebih kurang sama. 70 lebih ya, 80 lebih ya. Berkenaan ke tingkas pengamai angin di Sarawak itu. Kira ke udah berinsur mana meh, puji Tuhan. Kalai tingkas tu, atau ke tingkas pengamai angin tu nyau mana semana. Serta mega nadai dekat Nanggul, pengawak kita ke dekat diatur, kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merindang kita ke sekali itu. Terus bergelengau kami bak YFM, segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, kita baru dah dengarkan lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalai pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi main ni boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Okay, pukul 4 ingin lari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami by YFM. Segulai sejalan.

jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kalau dah nyukung lagu Daya Mitang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang leban nyameh pada mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Mitang.

Dekat Raja kita bergulai bawah FM segulai sejalai ke Sarito 14/10/2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengal pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebagai persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenici Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam dua insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4 hari bulan 10 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar dengan perintah Malaysia. Kalau ingat pengerami, nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, tinggari ke Perintah Menang Malaysia, Bepalam, Bak Kem Sebelah Lain, Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal ya dari Sarawak Rangers, dia sudah dipadam kena 15 hari bulan 9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion bah Kempen Ulu Tiram Johor di Bepun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedaduk British agih bempu tengah penawak nubuh karaban tu serta beri latih nyengkau mengadap ke perengkah tidak guna Rangers Group dan polisi latih diatur oleh ngau sedaduk menua Malaysia. Tumeh ke pemuan 2 bengkah batalion sedaduk tu bah menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

Kabupaten Megah, Benoa, SCSJ di sebelah tu dah mau jual. Terima kasih kepada para pembina, dia penyokong, kami bini Albert Aris Subak, serta dia tu nak dulu duduk, nak mulai bau. Thank you so much, kagai curi-curi malam tu, ya, curi-curi profesional, lawan mudah. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SCSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

selesai. Terima kasih Hagen, RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi, pangkat ke Malang tuh.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Aku boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyamai pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Dayang.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal, lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia D Berambai Anak Temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo nari dia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya udah tu lagi peninga sebentar mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Mari YFM. Mari kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 Siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi endang ya bakal selama malam hari 1 hari Minggu utang malam hari 1 nih. Mari kita ninga ke lagu-lagu country and western. Ninga ke tanduk program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex Wan ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

program Aku Buliah Penampang. Lalu tu mesiti program kenyati palandur kita itu tadi kongsi ke penyelai tau ke cerita tibisinya di dalam penghidup kitempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke haritusi balafada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kongsi ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai orang bukai. Tak cerita tulis nguyen kati balam menyadi bukai dalam Kristus, nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali itu, nyadi baksi ke orang, kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali itu nyelai, tau dikumbai kita nyelai, laban tu cerita orang tiparai, lebuah benuang gegarian disengai baruai, tau hidup baru. Utai tu nyadi baksi ke lelaki, kita iban, kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuh ya kidok barunya tadi, dia debala ke benuang dedukau, nyengai ia baruai tak kesebar lari. Laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi, tak angkat lalunya diantung. Jadi sama kita berundiang nih, nanti aku pun tak meku berani, nanti pedak bangkai orang kebenar sekai, tak angkat baru hari pemati, tak angkat hari ria ke benuang gari-gari yang matinya tadi. Jadi itu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai ke benuang nyengai antu atau ke nyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi. Lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia ke meda utai kenyalai itu tadi. Nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja. Kena dapat angkat, nak dapat lari ni tiah korang bukai tu tadi. Nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ko bala sidak ketuainya tadi. Tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah korang bukai ke lari tadi. Sidak semina ngetat ke diri ajak duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi. Angkat lalu duduk nyungak sidak ya. Lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari di tiah kurang bukainya tadi. Jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi. Lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru. Jadi sidak kudah nuduk kediri deruai nang alit ati magang. Tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tahu hidup baru. Jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedipedak ia lebuah ia keparai. Jadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ia. Jadi ku ia nanya melikatnya sekali ke semangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat dewi ku nyamadah. Ia nadai dibaik ngagai serga. Nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh. Ia kok lelakinya nanya ngagai melikat dui koknya. Tang melikat dui koknya madah kenama ia endang nadai bak serga. Engkalaban sikit ulah lelaki tu kebingki yang mayanya. Ia nak puas hati. Nama kebuah ia nak uliah ngagai serga. Ia ia lalu minta ngagai melikat dui koknya tadi dekat bertemu ngagai petara. Kok ia... Iam pu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga. Nyadi bedak bekenyak, dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah, baka istana. Semua utai dia, kedipedak ia, digagak ari mas magang-magang, nyengkawam rumah istananya tadi. Nyau berperenjiang. Nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana, dia lelaki tu medak, Jesus benuang duduk ba atas bangku mas, lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota mas. Lalu maya tu ia meda Jesus tu berkena ke baju burak tampak. Lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang.
Ngatu belengak mega lelaki itu tadi meda utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ya kenunga Jesus sebaka orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalan penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu yang ngebak kebobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu mai pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah kehidup kita sebiliak, bingkian, jahit jakuk, ngemayo penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, di kerajaan nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngeraja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ko jakub Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri mpu ngelama ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjakub baru ko ya. Alai menuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki itu tadi pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kibisi datai besmiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya ajar pihak nada daripada dan lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dau dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku raja petara kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal ngau gaya rumah ndur biku raja petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama semua

Jadi tak berasa kita nyo datai bak penghujung program. Sebelum melengkap ke bala kita, sekali lagi gerah bala kita jadi kau kongsi ke cerita atau ke penyelai kebisi nyati dalam penghidup dirimpu, diri sebilia, bala kaban, cerita penghidup orang bukai kebisi dipedak atau kedidinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita nak tulis atau kerikot berjakuk, kita tahu ngenak nama gagak, tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci ba page Facebook aku Buliah Penampak, lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersurara, Siti Laguari, Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okay, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mic Jam kita yang 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Bersama malam gembala peninggal kita, kebagi kita ke benua ninggal ke kami dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pemega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kawan bala inumisi ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tak ke bala sidak kendang ya berjaga ke malam tu. Ya gaya hari di puak bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Cukup manah gayari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu megak kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kengantik mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningan. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini buat dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu hari Felicia V, lagu Kedai Baik ya, ke sekali tu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih bati.

Selamat malam pendengar bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita malam Sarito 14/10/2026. Pengawak ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke alaya madah ke Miri bisik ngembuan pelasar ti tegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tunjeng kaum Miri kenang udah bisi University Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu ti dekat nombor ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar megah oleh nyawup ngada ke mayu agik palan ke tau dipilih balan nembiak ngau orang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak ngau pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jakuk ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayu hagi company Micro dekat majak angkat nyadi company mid ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah alai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nampiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Ia maksud ke Jakoto bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebakan Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Induk ngau cara ke perurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengerami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komoditi Dato' Muhammad Razis Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah lagi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua Betong BDA ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Tundang sebengkai hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mansia Mayu kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya gaya lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedai baik Lin, lagu kedai beri nama Abur dalam pengrindu. Jadi udah tu peninga kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635. Kedai keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: Kepapas tu ianya munyi kaku tadinya. Oh, berpuan hari penyubuang kita. Ngau hati kita ti tinggi. Hati kita ti terlalu temegah. Tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak. Tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai. Kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita ngasai terancam. Lalunya ke ujung kita nya tadi, ngemuan nanti ke papas.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy ke papas bingking tau ke begedik. Madah ke Napoleon ke papas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu bak penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati ke papas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya ngembuan pengelani tok ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya, hati ke papas tok ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa ke papas tok ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau silih agi bak topik hati ke papas racun penghidup. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu buat program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya mega kita bala peninga boleh bergolenggol kami kesari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku boleh bergolai dengan ke program pelasa jurai 6.35. Laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku bak program pelasa jurai 6.35 kebisik udah bak mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan uli ratai baru ngelimpang ke awak nuan bugulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dah lalu aku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke berita nuan mega mana. Lalu aku ngarap ke berita bela peninggal mega mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan hati ti lantang, ngemuan hati ti kaga kesar itu. Jadi, Pastor sar itu topik ti dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu ada pasal ke dekat ngenang perkara berkawal ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pasal aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu bak perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini teh kesalu didingal kita ba jaku iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya ba rundiang penemu kita iban ka dolok suba tau ka dia tu bisik mega kita ka bet penemu bakenya bakenya mega papas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia lepas dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua jaga ama balat mempenuh sayahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku begede tu perkara hati kalak nyadi tak ke benung nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemahila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kadang anak kita nya tadi bisi ati ke papas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau ke papas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kepatut perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita nyengena to ke papas to okay di peda maka tua meda utai ka nyengena utai ka di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dien entai ia utai ka belalai utai ka dia bati kita penuh ngopi tu mana nanti ke papas tu nyo belalai bati kita pedis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan ku mai kita bahaya bak penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh, ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya ke disebut pa Jam 3 ayat ke-16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti ku mai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upia ko jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser atau stage 1 ya stage 2 stage 3 tante yang sudah stage 4 artinya ya boleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah bak Bible lo, kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai ke temada. Jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai ke mana ti kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi ti kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung ti kita nabuh utai ke mana utai nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyari tau di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia mentok ngembuan ati ke papas tau ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadik kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begedik tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau begedik tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak semaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke begedik lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya bak Adam ngawawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadinya oh, bepun dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengayang serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nadai hutai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi hutai, bisi pengeraja, kita megak nak senang hati. Nyak ngujung kita ke begede, ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang megak, ya dekat kan nama hutai ti, ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai itu megak bepun hari kepapas kita ada contoh bak Bible Raja David lebuah ia labuah dalam dosa Dugalay ng Beb Seba. Beb Seba to iya niya Bini Yuria. Dia ya na lantang ati laban katagay ko deh ngerja pengawaknya. Lalu ya bisi plente nak mana. Plente begede, plente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama tengnya di bak penghidup Raja Debit deh. Raja Debit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi bak Raja Debit. Ianya nyadi kutu bak penghidup ya. Ngau bak penghidup anak ya. Tang syukur Raja Debit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya megak dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mereka Siti lagi kebuah Minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mereka ianya pada tuai-tuai pengarap tuai-tuai agama mayanya mereka bisi ati kepapas mereka ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit ngangkat korang mati. Orang buta medak kerja ajih di gagak Jesus, dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama mainnya, nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matius 7 gentran ke 28-29. Jadi menjadi nanti kita mai pemenang, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenang, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jako nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nang segi aman laban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan te tu laban tu uleh ngatai ke ngagai ke tempu dua di hari lah munyi ke jakut Tuhan ba keletia ke enam tadi kentran ke tujuh nama te ke ditabu tuanya mata tuai tua dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey. Terima kasih Pastor kesaut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat. Tidak kita ngasai ke dalam pukurang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kena orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kena bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunggal tua. Tok ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati ke papas racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Adik kita dekat nampung.

0: Okey, bala peningat kita agak pegolain dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita yang berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya lagi bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dari pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik abah kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat miat sida nemu megak sida kepapas ke pangan atau ke baki yang sida bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atau sida ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal taikan daripada kita. Yang kena ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kena. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke kuaripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merek peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua tua segi gerinti ngebuan nanti ti kepapas lalu kita ke dah ngelala lah tala aneng bedak tu perkara kebiasa laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai orang ke di pegedik ketua orang ke di kepapas ketuanya nanti boleh nama-nama yang menyadai au tua ke ngasai ke empas tu lagi au ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nya tadi nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisah lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisahnya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nate pengaga munyi ke jako dalam, ia deka tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengaga, ia deka bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuang bising buan nanti ke begede, bising buan nanti ti kepapas, nuan green tea nadai damai, nuan nade pemaya, nuan nade pengelantang laban nuan tadi selalu deka ngerjato. Lalu selalu mega berjakuk kurang lalu selalu mega gosip arif utai ti kerja nuanya mega tau nyadi kepapas aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuanya tadi pon pini yo ana miat nak dajar pun sirai yang nemu kepapas
0: ya yeah.
1: Agi ba rumah panjai kami kelia kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita kita sikit bisa hak apa bempu kutainya biaya lebuah kita niki jambu lipanya mega lepas kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah aku sebab agi mana agi stidi mayanya oh. Agi maka kini ku kutainya agi agi berjelangkit ya oh, nikinya jadi buah kematanya tadi buah agi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito oh. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi mit pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bak penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berarti. Barulah kita boleh medak

0: Amat ni kita ke Nikit pun kayuknya tadi ya ke Mansau ya ke mana ya medempak kita ni tudah kaban kita ke baru hanya tadi di tikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang ni pastor
1: sih amat memang kadang-kadang nyudah besar berpedak ngusir tak kadang-kadang ingat kena ketawa ngopangan diri
0: ketawa ngelinsum-ngelinsum amanya ni
1: kadang-kadang disebut orang nyak pengawak kita ke game tang anak-anak ingat bala peningah kita mesti kelebih lagi kita ikut dah ngelalalah tala anak ngembuan hati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di arilau
0: okey hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan hati ke papas tu cukup bahaya jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah hati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor
1: munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang bak ruang belia serta ngancul kati kita laban nama kebuah yang mai pengerusak ngegai ruang belia labannya udah ditanam kita bak ruang belia laban ti kita bisi ngembuannya anak tua dodi hari lapen ngembuan penemu kesepakan laban dia tu tadi bakal kutu waktu tadi deh ya turun temurun kita akan ngembuan utainya nyak mai aku tadi kita nak tahu nak pulai ngagai Bible laban nyak tik betul ke kita jadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati tik ke papas laban ya tau mai pengerusak pengelantang ngagai ruang bilik kita ati tik ke papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa munyi ke aku tadi ya ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak ke disebut ba Galatia 5 Gentran ke-19 ayat ke-21 ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai nadai bukai pengujung ya nanti tuanya puas tuanya ke papas ya agak gorangnya mansang ya jadi pengawak ke jai tu tadi nyak kah nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermungsuah nyak belayak serta ringat ti kelaludu layak nanti ya udah besar ya tau pulai ke penusah tau megak pulai ke ngagai babadi nyawa ti layak udah cukup besar
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengharap hari program pelasa jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi siti topik ke uliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik hati kepapas tau kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita habak ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru habak minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong dengan kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal dengan ke papas tu laban bunyi kaku utai tu nyadi bak ngelingik kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagain Tuan Pastor
1: terima kasih Puan Penny dengar bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita dia anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita lalu anda megak nyimpannya hati ke papas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngawur bukai ya racun ti bisa ngelatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku nyebut kita mesti alert menyenau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap ke papas tu tadi perkara kebiasa laban ketika kita dekat nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat

0: dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita muai ati kepapas, ati dengki, tang nakau liah kita ngemuan neladan sikap karakter penghidup Kristus, bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
1: Okay, hanya tadi simple pastor bah topik kita ati kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bah sampai ke sekali itu.
0: Oh. Apai kami tidak surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyalai Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap malah peninga-keninga program tu kita yang ngasai ke kita yang tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita yang ngembuan atitik manah, atitik bebayak, atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua, nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami damai, ngau pemayak nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringa, hanana ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru bak minggu tak dekat datai topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru kita dekat beranau ke bakeni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih agang ati kepapas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia. Ngatuk mumpah dulu aku, Tuhan berkat ke semua kita.

Sulawesi Selatan, Kabupaten Sampur Gembel. Saya suka rasa dengan support kita semua. Jadi untuk Ramli sebagai artis dan supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Okay, lagu kedai Ferbi Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 Anugerah Carta Sapa juara. Okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita ikut dah mujur engkau Anugerah Carta Sapa juara. Baiknya kita menang tahu ke nak hanya sigi. Kira aku dah atur ni. Harap kita tadi udah puas hati mega engkau Anugerah Carta Sapa juara ungkup ke tahun tu ni. Ngarap tahun baru habis lagi Anugerah Carta Sapa juara. Datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam ke penudi kita bak segmen apa merindang malam. Ya, to lagu kedibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3
3: Lagu kesan itu.

dari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kaki merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country and western. Laban lagu country and western tu kebendaria peningan nanti kita ningal leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ne. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau ba menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nangnya terbilang di menua sidak ke cowboy, ya, cerita cowboy selalu kita ingat ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban tinda selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kuda nya kita sing ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayu hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi bebadi hanya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tu ne ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita kelebih kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tu lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tu ne. Laban mayu-mayu lagu betul ya segenusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakatu untuk kita ninga leka lagu country and western berbagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berperindang untuk lagu Ari Dolly Parton, Tammy Wynette dengan Loretta.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ni. Lagu sidak ke terbilang mega bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian mega lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berperindang ngau lagu country and western. Kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

tapi Tok Mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Lantai Gemerita, pemandu baru, ke aman.
1: Dimulai.
0: Merindang kita, ngau lagu lah.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedi. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejau tadi tu. Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah.
0: Sige amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang puto hari kami bak YFM.
4: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Distrian, ulian menaik ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu mayuh macam dia kena plus 666 somethingnya. Ana ngawutnya kita ana ngangkat ke. Anti smart jako yang madah lembaga hasil negara yang mesti

0: Satu, dua, tiga. Karena nyamai ya saya itu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
1: Wey, main gula empat ilan?
0: Ih, kati kena dah. Tabar.
1: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terutai hari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit hati serta tekeniat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua air uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Main pengawal ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penuan riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au data bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dia kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya riba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second sama maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
3: Sawat ajak meh.
4: Hello bro, dini nuan
2: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang
5: pesan tu dibayar.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Nataliani Anggawai FM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit te suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jan pakoyo tu apa apa na na ulah mai mo nu na anta ino melayu kami kapiat e ya teladan dia marnya suba penuh ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun nana dan pertas ya ga pertas to kuno kuno jago suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak ya dia ga bisa kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Selaka jaku pransang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nggak ada yang awak. Nggak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tiubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemana tetap dibalas ke mana? Yang adat tidak terletak taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang ti mana? Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap mana bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja jap mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tahu aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu saya ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas naknya maya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami. Wey!

tayo aja ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Peringkat 10 Februari 2023 mare, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Lok bisa keluar ke penerang temadah ke Pensia Mayua. Nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia Mayua di perancang ngena LKM digital ya, ngau LMM digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia dengan portal ofis kereta darat atau ke aplikasi MyGPJ. Jadi ngenang ke senentiang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu ya, patut bisa sitik ID awam semua kereta pengangkut tu. Jadi nanti kita register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap, register nama kita. Maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Siap saman baik dari segi kamaya roti ya, ngena portal ataupun website-nya pun non boleh mayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiah ke rega senanjung meh. Bila kita sudah bisa register ID awam tu, ID kita nya ulih nyadi palan lo kita access MyGPJ tu. Tiah kita ke register access MyGPJ tu, mesti register ID awam lo ba portal MySikap. Sebenarnya type ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansut portalnya tadi ya, daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ianya Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema dia tu mayuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semua jako yang madah lembaga hasil negara ia mesti upis bisi merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sida madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti artinya anti ari menos menjonya nipu dah. Kena yang mbak kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama lembaga hasil dalam negeri. Ni buah bola. Kadang-kadang hari Minggu sida telepon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadi nya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia benda orang kenipu skemanya. Penguntung siapa duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sedanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu muntai pencian orang ke pencinal. Ambil digaga, ambil duit dia. Bekerja bapa puluh enam puluh belas tahun, ambil duit. Jadi ni aku ngarap kebala kita yang menolu. Anang sekali-kali hanya tadi skema alungan sa telefon sida atau nyawa telefon sida. Awalnya jago pesan aku.
2: Yang berhormat Dato Wilson Ugak Kumbung, Sapit Menteri, Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM.

0: Ipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, endul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? YFMIBAN@gmail.com.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamau belayak, perhati, kepapas, ringat, halu update. Anang cenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau. Why?

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepenan kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Zeitung. Nur
1: Tiger.
0: Tanya Maya saya tu, tabara saya tambah gula. Maya kaki, kaya babayar kedai tu.
2: Hey, Maya main gula apa, Ilan?
0: Ketika nada, tabar.
2: Ilan, macam-macam penyakit terotairi gula nemu deh. Kuma di mana makai gula Mayanya? Sakit nemu deh. Kemi manis, keris gigi, ngeli blur.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan terotairi YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggilai. Kita tirawun kia dekat berasai alit hati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu air uang, bakal uang latak, uang nibung, uang pantau, uang

Israel, kita tahu Nike Siti Kayu ke cukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Maya pengawal tinggrino kati boleh digagak bertaman negara Bukit Lambir yang bakanya meraih piknik, berjalan dalam kampung, medak burung, berjalan ke pansir berkawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambal, berjalan malam hari, serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkapalan alai ngelantang kati ke cukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, ari WFM Radio Malaysia Sarawak.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejo penon dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekalanya ni teh kapan siak ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betale pawon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh.
4: Hello bro, dini nuan
2: nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawa FM.

Selaka jaku pransang ke saritu. Kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas dengan manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Sato, du?
1: Diga?
0: Tanda nyama ya saya itu. Tabara saya tambah gula nyama ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
2: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
1: Iya, ketika kena deh, tabar.
2: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datang hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

kita tiraun kia deka perasai alit ati serta tekenyit meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lampir. Sekedar are untai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lampir, yenya rindu bayam pemanah trusu air uang baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike siti kayu ke cukup besar, serta tinggi ke dikumai Three Tower. Main pengawal ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lampir, yang bakanya merai, piknik, berjalan dalam kampung, medak burung, berjalan ke pangsit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambal, berjalan malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lampir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkapalan alai ngelantang kati ke cukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekenya ku kan anju orang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penuan riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maka no dekat mudah terpawah hari jalan terkeranjur simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
3: Sawat ajak meh.
4: Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakoyo tu apa-apa na na ulah mayung mah nu na anta ino melayu kami kapiat e ya teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemsi kutek yang pun eh kuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

sekerja ku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilia kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada ngau. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana, yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida, lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sari itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padahal dulu saya ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembau kan lagi ya. Lepas ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami,

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Petara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulih dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku bakal orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serega sampai nuan, ti anyut aripen ti madu pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ke ia hari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia hari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku. Bak sebarang maya engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman hari serga berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemerik. Serta raja bak perintah di meruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara maya sembiang cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya kitai minta petara ngamat ke peminta kitai. Nya alai kitai bersembiang ke pengerai kitai ingga pengerai orang tidak kerinduk kitai. Kita sembiang ke pemansang spiritual hingga pemansang material diri sebilik. Lalu kita bersembiang minta iring, kita minta pengering, minta pengarap hingga minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kita bersembiang ngagai petara, kita patut ingat tujuh penghidup kita ianya nguyang ke penekak kita ngagai penekak petara. Nya meh kitai patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kitai bersedia nyerah ke diri ngagainya. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bat tiap maya. Abdul Baha nyebut, oh nuan tinungak kemua nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekat nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali pereniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit ti nak uliah diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang, ia ngelepas ke semua hati, ari tancang penusah. Ia ngereja, nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa kebisik bakitai. Ia berjalai ke penekak ia. Ia nyiri, nitih ke penyamai ia. Arinya, manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah. Lalu manggai ke pengarap hati, nuan batuhan di pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan, bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak, tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami. Lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku. Ari semua penyaik, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa atau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngena roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

0: Umai kita itu cinu gal gaudah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ketau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali Benaka jaku nani nanam padi Sagilak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau hau lagu dia kena ngapun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke hari itu 5 hari bulan 10 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal. Ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai ba awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu pukul lain ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke benung nyedia ke diri berjalan ke pengawal ke Sarito. Bisik ke udah ba rantu jalai mega ke pagi tau ya. Jadi ba tusun segmen pengerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi napur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawal ke dekat diatur kita sehari tu. Mujur. Yang muka kita ke penung beranjung kepala dan biar sekolah muka ke pagi tu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi tu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi tu lagu kedua hari.

Tune Maxwell Franklin Sarai.

0: social Ngau Ningaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Ayu Sili Jabu, hari bentana pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu. Cukup mana aman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar ke Kumagang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Mari pengagati okay, lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngomega Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 kediatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiah Mekah, terima kasih ke penata ya Mansia Mayu. Semua kita ke bisik data ingat ke ya Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lupiah Mekah, kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mekah ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu. Artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Lupiah Mekah, terima kasih sokong kita Mekah ngau program ACSJ ke Henang di atur ba edisi ke-9. Harap dah udah tu ilah program terus mansang hati ya dikena ngangkat ke industri muzik kita lalu pihak Mekah meri pengagati ya guys semua finalis kita Mekah ya ke bisi boleh anugerah semua finalis ke berpikir malamnya ya ke udah meri ke pemadu mana lebih lagi ngagai bala penyokong. Okeynya tadi udah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita. Untuk meringang kita dulu ngau lagu hari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

Kami pun gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sa.

artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jamin Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori Pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Aku boleh nombor 2.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam dulu pesan ke BC diterima hari peningah kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergilah ya, 6 bulan 10 ba rumah sidampu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan Ba Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Munggok Bawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nangga Asam rumah Kambing Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tau ke apa ijut udah nadai lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, lalu pesan kedua tau ianya area polis sanadulah madah ke apa ya duleh anak nyadang duleh anak nyadang udah nada ya lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Tanjung Kim Yang ngau menjadi dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban belayan ba Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban belayan ke Buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Salih anak ulah ba lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Dayan anak magad madah ke sandang anak uncat ya sandang anak uncat udah nadai lalu niang sandang anak uncat tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 6 bulan 10 ba rumah sidampu ianya pa lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baloh Sungai Baloh Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niro Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit di Sibu Bintulu Kucing ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak magat abak lumur 019 8 0169-681291 atau kenuju APAI ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat ya tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sedampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 quarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Gran Stumbin Tawang, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke Ama Anak Te. Ama Anak Te udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi ya, Pak Rumah Anak ya. Ianya Pak Lorong 7, Quarter Flex Tudan, Permai Jaya Tudan. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke Apai Sida Superintendent Jimmy anak Panyau. Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega. Lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya. Ba rumah sedampu ianya ba rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan, Nangan Tawau Bali, Sungai Suat, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Dato, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah bak pendam batu 18 Methodist. Okey, nya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu udah tolgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Kita dulu mendiang ke Siti lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

0: Gerak Pagi.
1: Jom Niaga 9 Pagi.
2: Okey, Hagi, awak penggerak pagi, Hagi megang natai ke pesan bokai ke pagi tu, ya. Nyari pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan, anak pengulu Billy. Nyari pesan tu madah ke menantu, ya. Jensen, anak Jim Bujang, ya. Jensen, anak Jim Bujang, udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen, anak Jim Bujang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Sati, Igu Tubo Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila, ba Nirvana Memorial Park, Jalai Sibu, Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Silia, anak Matthew, bak lumur 013-820-2730, tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesau, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Anggit, rumah Nggu, ba Begeria ngau Kenyana, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai, di Skuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapeng, pihak meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen, anak Jim Bujang. Jensen, anak Jim Bujang, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, bak rumah Sidampu, inya bak rumah Sati, Igu Tubuk Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila, bak Nirvana Memorial Park, Jalai Sibu, Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan madah ke ngeta solid niang nawai anak banyi, ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit tanya hari 6/10/2026. Lalu ngeta solid pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu. Ianya rumah lumur 1, Simpang 24, Jalai Kalai Jau, Perumahan Penaga 2000, Seria, Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang, lebih lagi di Merudi ngau meka di Brunei. Madah kengeta sulit ni yang nawai nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu, ya, 11/10/2026, bak rumah Sidampu, inya bak rumah lumur 1, Simpang 24, Jalai Kalajiau, Perumahan Penaga 2000, Seria, Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima, ya. Lalu pesan ke Siti tu hari Lembang, anak Muas, madah ke Aki, ya. Jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan, udah nadai muka. Lalu ni yang jadi yang anak Kunjan tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi, ya, bak rumah Sidampu, inya bak rumah Munan, Bukit Ambon, Mubu Ulu, Sungai Penipah, kilometer 24, Jalai Selangau muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Ba Ulu Muka, Batang Selangau, Nangga Tamin, Jalai Muka, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lembang anak Muas, Ba Lumur 011-473-0348, tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Yang tadi pesan madah ke jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan tau ke Aki Kudang, udah nadai, ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam malam tu lagi, ya, pak rumah Sidampu, inya pak rumah Munan, Bukit Ambun, Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalan Selangor Mukah lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan Arya Jelai anak kana madah ke menyadia manggi anak kana manggi anak kana udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nuna nanga tadak kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam lubu birah nanga tadak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai doli anak kana 019-867-4222 tahu kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu duka di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tadak kenawin lalu niang tu duka dikubur ke pagi pergilah ba pendam lubu birah nanga tadak. Okey, pesan maka ke besik diterima hari peningal kita ke pagi tu. Itu merindang kita anggap lagu Arya Yusendro terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tak lagi merindang kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus Ari YFM. Terus setiap lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro ngerembai jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai lalu uliah nyingkang jadi company besar ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah pemansang orang dagang mikro mit ngau jalan pemesai tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Induk nembia mit ngau pengelantang raban bangsa ngayan ke penyulut ti cukup manah ke alai sidak muju ngerikut ke Asia jual semak RM8 juta ke bagi timpuh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang di perunding yang kawa mengigak pala anti engkeman alai ngaga upis tu tidekak dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu palan alai upis tu digaga udah dituku lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Bejaku bak pengerami ke sama, Menteri Pemansang Orang Induk nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Induk. Antara ti benuan di kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED tingena data ari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru embing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Induk ngau cara ti teratur agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangku pengawak kesah. Terjah pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisik 20 iku orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturun pendiau JKKK Tiksah. Udahnya minta sukong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowden mansut ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawal berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Pakara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquaculture, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP bersita dun ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun ngemah, anjik jana madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangga dap, jalai nangga bat, nangga pra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan ngemah tengah ngau ulu ngemah. Jalai nangga bat, nangga pra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalai nangga ngungun, nangga bat dekat di pejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energi netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakau diriput ke. Asyik pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi lalu jalai tamak ngagi kandang endonya nadai dibuka semua dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek nom resa tikas pengerusak. Pengawal meresi megak di pejalai yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluar ke nengah Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Madah, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tidak ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah eksos, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti di pejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya di pejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang-aga ulah nak menuku tau ke Willy bak jalai alun tidik keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu ngaga ulahnya bak jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Asyik meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang ke ngempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jago sarito ianya kerepat. K E R E P A T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai ti mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jako laban kengai meda utai te berunsai dalam bilik indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak naka seleka jako sarito ianya kerepat.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: nyao.
1: Nino ni.
0: Nino nyao.
1: Nino jap. Disigi deh. Disigi deh kukam dah.
0: Eh anak gua lu nyep rada.
2: Wiwit.
0: Puyo.
2: Wiwit.
1: Nih jap. Nih.
0: Nya apa sumiannya?
1: Cii, mati ngayau. Kumai ku Indo amai tadi. Kapak di Indo utainya bangka. Nya, empat di empatnya. Nya, nya, nya, nya, empat.
0: Bau mu deh banget. Eh, anang nyau, anang. Eh, ini empat ngau nyamu deh bau. Kuma perfume mak botol lagi nyol nyau labanya.
1: Nyau, nyau.
0: Nama utai kita aku baca mentu si kejap-kejap lampunya. Nama tu atau bah kita sempat pangnya. Apa nyau? Kuliah nyau, kuliah jepak kita tarik nulang nih nyau. Pakai satu lagi nyau, nyau parai. Semua dipenjik.
1: Anang enggak di bangka.
3: Selamat lemai enggak, kita lisir lo tinggi, Tuan.
0: Selamat lemai, Tuan. Nama berita? Udah kerop tadi, Tuan?
1: Aku, Tuan. Mana mai sumiat, Tuannya, Tuan? Namanya bisa panggung.
0: Ah, asalnya aku ngalah, Tuan. Dia tuh sajen sumiat ke selalu sobat orang, ya, Tuan? Amat terbakar mau sajen misalnya bagra khasnya. Mai mau nonton sajen sumiat. Namun nonton ceritanya, Tuan sumiat? Eh, bisa kuliah tenang untuk saya bersoyo. Sumiat apa kadenya? Ya, aku kemalinya ke kali. Ya, mau deh. Tuh, kapan aku punya? Cerita tuh. Ay, yang punya, Tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh, Tuan? Kena 27 kosa kuda. Ya, oke, kuda. Ayo Tuan, si kuda ingiannya Riam 16 baru tukarnya. Udah si dia sekali, bayar tukarnya baru gak? Udahnya tadi, Tino akan nangkap Tuan. Anak nangkap aku, Tuan dia jatah.

0: mam. Aku tahu berkabar dengan Lucia berkah detok. Ya, tuan. Sian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idris ko, bilik nombor 39. Gue rumah cabu lah, kita bawa ikan nyung lah. Nombor dua ya tuan?
1: Terbilang dua ya tuan, terbilang.
0: Nombor IC, nak tu benda. Untuk 85 yang untuk minggu je kemarin. Ini yang dalamnya masuk. Kalau kau apa Singapura, api yang berbindi. Bukain nasi gantang. Indo kengah ya tuan.
1: Sama aku dua tuan, semaka.
2: Maklumnya aku seduai. Hari tadi aku berhenti seduai. Nadai aku kalah tertemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu nadi 2 penuan.
0: Ya, tuan. Nadai aku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kogi 2 penuan ya, tuan. Asal ikan sepet lama gaya dalam dumpit tu, tuan.
1: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu dengan Malaysia. Coba Malaysia aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macau tai.
2: Dah, anak mayu ke dalih sebuah. Lepas Malaysia non dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
0: kasih ke kami dua itu.
1: Kasih tuan. Ya tuan, kasih tuan. Baru dah,
0: kasih ya tuan. Tuan, 10 ringgit. Isi itu tuan. Kak, kena nongi. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ko, tuan. Aku kita sama
3: kita. Tak kira kita sama kita.
0: Aku 10 ringgit, tuan. Jadi mesti laluan tu. Tu tahu tu tuan baru tuan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan yang kata tu kasih kami duit. Tidak, kita tu baru kita ambil baru.
0: Betul tuan.
1: Nanti kerana kita mesti diskaun tau. Kita beli 12 ringgit, 3 ringgit pula kaku ke tuan.
0: Betul jam.
2: Mesti muda tu seduai. Saya anti rasuah. Memu seduai penyalah seduai. Lumur 1 mati lisin. Lumur 2 kamri rasuah ngagai polis. Dia tu haram nijih kaku ngagai rumah pasua.
4: Makai suap sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anda sesekali meri tau ken rima suap. Menua mansang nadai rasuah.
0: Deh mujab. Ada si ada duga metua tu tadi na. Pemalam di to metua tu na jab lah.
1: Nyak menyau. Kau jaku dah leju dia bau sel hospital tua. Nemunya utia pasuang to kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
5: Hei, dengar. Respirasi.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka,

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai.

0: ke kita ke bisimba.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisin nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih yang ngagai RTM dan juga pengawal SSJ ke-9 tu dan mujur. Terima kasih yang ngagai para peminat yang penyukung Amir Bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak menunjuk, nak mula bau. Thank you so much ngagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi professional lawan budak. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.